dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Juni Ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar nggak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.

0: Kurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: itu judulnya apa dan tentang apa nih?
1: Judulnya Sehati Satu Jiwa.
2: Mm-hmm. Ya, tentang kebersamaan.
3: Kebersamaan. Jadi lagu ini kami dedikasikan buat Drive Maniacs. Karena kita untuk selamanya.
0: Oke, kita untuk selamanya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara.

0: penutupan Silatnas atau Silaturahmi Nasional Banom.
1: Baik, hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesaat lagi Dirjen Hortikultura mewakili dari Menteri Pertanian akan hadir bersama-sama kita di ballroom. Untuk itu mohon kiranya berkenan untuk berdiri.

0: Baik, simpatisan sosial, sekali lagi kami sampaikan untuk Anda bahwa sesaat lagi acara penutupan Silatnas Banom DDI yang dipusatkan di Pondok Pesantren Manahilil Ulum DDI Kabalangang, yang mana pada kesempatan hari ini akan diikuti oleh para peserta, kemudian juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Makassar, Kepala Kantor Kementerian Agama.
1: Selamat datang, kami aturkan kepada Menteri

Selamat datang kami ucapkan kembali kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selamat datang di Pondok Pesantren Madah Hilil Ulum DDI Kabalagang. Baik, hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesaat lagi acara akan kita ikuti bersama. Untuk itu mohon berkenan menempati tempat yang masih kosong. Dan untuk seluruh peserta yang masih berada di luar ballroom, kiranya berkenan untuk segera memasuki ruang acara.

Baik, hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk kiranya bersama-sama kita ciptakan kondisi ruangan yang khidmat agar nantinya dapat kita ikuti dengan seksama rangkaian acara penutupan pada siang hari ini.

Hadirin yang kami hormati, kami mohon ketenangannya. Sesaat lagi, rangkaian acara penutupan akan segera dimulai. Acara penutupan Silaturahmi Nasional Badan Otonom Darul Dawah Wal Irsyad tahun 2026 dengan tema Memperkuat Uhuwah, Mengukuhkan Peran Badan Otonom Darul Dawah Wal Irsyad untuk Umat, Bangsa dan Peradaban. Kapal Legang 5 Juli 2026 dimulai. Yang terhormat Majelis Syuyuk Pengurus Besar Darul Dawah Wal Irsyad Andre Gorota Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Arsyad LC MA. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Darul Dawah Wal Irsyad Andre Gorota Profesor Dr. Haji Adi Syamsul Bahri Adi Galigo LC MA. Yang kami hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Terima kasih Bapak atas kebersamaan pada siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Aliyafid S.Ag.M.Pd.I. Yang kami hormati Pimpinan Pondok Pesantren Badahilil Ulum Darul Dawah Wal Irsyad Kabalagang sekaligus Ketua Panitia Silaturahmi Nasional Badan Otonom Darul Dawah Wal Irsyad tahun 2026. Dan juga yang kami hormati Pengurus Pusat Wilayah dan Cabang Badan Otonom Darul Dawah Wal Irsyad. Yang kami hormati Kapolres dalam hal ini diwakili oleh Kapolsek 242. Yang kami hormati tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, beserta seluruh hadirin peserta Silaturahmi Nasional Badan Otonom Darul Dawah Wal Irsyad tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wada'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la dabiya ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha menghimpun hati dalam ikatan uhuwah, menyatukan langkah dalam perjuangan serta mempertemukan kita pada hari yang berbahagia ini dalam limpahan rahmat, syukur dan kebersamaan. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat hadir dalam rangkaian acara penutupan Silaturahmi Nasional Badan Otonom Darul Dawah Wal Irsyad tahun 2026. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin peradaban yang mewariskan kepada umatnya nilai-nilai kepemimpinan yang visioner, kolaboratif dan berorientasi pada kemaslahatan. Hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara penutupan pada siang hari ini bersama-sama mari melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin yang kami hormati, pengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, tentu kita berharap agar kiranya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari bersama-sama kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Lisna Wulandari, Sarjana Pendidikan, Guru Madrasah Ibtidaiyah Darul Dawah Wal Irsyad Pindrang Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang kami hormati, demikian lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ibu Lis Daulah dari SPD. Semoga dengan dilantunkannya ayat Al-Quran tadi semakin menambah rasa khusyuk dan tawadu kita pada siang hari ini. Baik, hadirin yang sama berbahagia. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan kepada Bapak

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Suhu, Ketua Umum dan Pak Dirjen dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya hormati, saya muliakan. Mari kita sama-sama berdoa untuk mengharapkan ridha berkah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya acara penutupan Silatnas Banon DDI insyaallah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya zal jalali wal ikram, segala puji hanya untukmu. Dengan ridho dan maunahmu engkau mempertemukan kami di hari yang penuh berbahagia ini dalam acara penutupan silaturahmi nasional Badan Otonomi Darud Da'wah wal Irsyad. Kiranya engkau anugerahkan berkah dan rahmat kepada acara kami ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur atas segala nikmatmu, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat uhuwa persaudaraan, dan nikmat menuntut ilmu yang engkau tanamkan di hati kami. Kami bersyukur atas perjalanan panjang Darud Da'wah wal Irsyad yang telah menjadi wadah pengembangan madrasah dan pondok pesantren, pembinaan umat, serta penyebaran ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Qayyum, ya Matin, tanamkanlah dalam diri kami nilai-nilai pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa, serta rasa empati dan tanggung jawab sosial sehingga kami dapat saling menghormati, tolong menolong dan saling menguatkan dalam kebaikan. Ya Allah, ya Mannan, ya Wadud, anugerahkanlah kekuatan iman, kesehatan jasmani dan keteladanan kepada kami agar kami mampu menunaikan amanah dengan penuh integritas, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatana wa tullabana wa asatisana wa masyaihana wa li jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal makan min ahli ilmi wal amali wa ahli ta'ah wa ahli ibadah wa ahli khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-ikhlas wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad-dar wad-dalal wat-tughyan wal-ma'siyah. Allahumma ahyana bi hayatil ulama wa amitna bi mautish shuhada wa hsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi salatu wassalam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana la tu'izna inna sina awahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, hadirin yang kami hormati, sebagai wujud jiwa nasionalisme dan rasa cinta kita pada tanah air Indonesia, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Hadirin Bapak dan Ibu yang kami muliakan, selanjutnya akan kita saksikan bersama penayangan sebuah video sejarah Andre Gorota Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dale dan sejarah Darud Da'wah Wal Irsyad.

Inilah kisah tokoh ulama Sulawesi, cahaya dari tanah Bugis yang menerangi Nusantara. Di tengah keterbatasan zaman, ketika akses pendidikan masih sangat sulit dan masyarakat di berbagai pelosok Sulawesi hidup dalam kondisi serba sederhana, lahirlah seorang anak dari tanah Bugis yang kelak menjadi pelita bagi umat.

dari tempat yang sederhana itu lahirlah ribuan kader ulama, dai, guru, pemimpin masyarakat, dan pejuang pendidikan yang kemudian tersebar ke berbagai pelosok Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, hingga berbagai daerah lainnya. Beliau memahami bahwa kemajuan umat tidak mungkin tercapai hanya dengan ceramah sesaat. Umat harus dibangun melalui pendidikan yang berkelanjutan. Karena itulah, pendidikan menjadi jalan perjuangan utama beliau. Pada tahun 1947, lahirlah Darul Da'wah Wal Irsyad yang disingkat DDI. Atas kesepakatan ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Wata Sopeng, Kabupaten Sopeng, dengan visi yang jauh melampaui zamannya, beliau mendirikan Darul Da'wah Wal Irsyad DDI. DDI lahir bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu, tetapi DDI lahir sebagai wadah perjuangan untuk menyebarkan ilmu, memperkuat dakwah, dan melayani masyarakat. Di bawah kepemimpinan beliau, DDI berkembang menjadi gerakan besar yang memadukan tiga pilar utama: pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan. Melalui DDI, madrasah dan pesantren berdiri di berbagai daerah. Anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan belajar akhirnya dapat mengenyam pendidikan agama. Masyarakat yang jauh dari sentuhan ulama mendapatkan bimbingan keislaman. Daerah-daerah terpencil yang minim fasilitas menjadi sasaran dakwah dan pengabdian. Beliau mengajarkan bahwa dakwah bukan hanya di mimbar, tetapi juga di ruang kelas, di sawah,

Membangun umat membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan cinta yang tulus. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa DDI bukan milik pribadi, bukan milik golongan, dan bukan alat untuk mencari keuntungan. DDI adalah amanah perjuangan yang harus dijaga, dibesarkan, diwariskan kepada generasi

tapi semangat tidak mengakhir perjuangannya. Hari ini, puluhan tahun setelah kepergian beliau, ribuan lembaga pendidikan Darud Dawah Wal Irsyad masih berdiri. Ribuan guru masih mengajar. Ribuan da'i masih berdakwah. Jutaan masyarakat masih merasakan manfaat dari benih-benih perjuangan yang beliau tanam. Dengan penuh keikhlasan, beliau telah membuktikan bahwa umur manusia memang terbatas,

dakwahnya. Didiklah umat dengan ilmu. Dakwakan masyarakat dengan penuh keikhlasan. Karena itulah warisan terbesar yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Al-Fatihah untuk Andre Gorota Haji Abdurrahman Ambo Dale, Sang Maha Guru dari Tanah Bugis.

Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama laporan panitia silaturahmi nasional Badan Otonom Darut Da'wah Wal Irsyad oleh Sekretaris Steering Komite. Untuk itu kepada Ustaz Mutaha Saleh SAG MPD kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa sallu ala rasulillah yang sama-sama kita takzimi dan muliakan. Anggota Majelis Suyu Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad Al-Mukarram Anggota Profesor Dr. Abdul Rahim Arsyad LC.MA. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Muhammad Taufik Ratuli MSI, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tentunya kehadiran Bapak Direktur Jenderal pada hari ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi keluarga Darud Da'wah Wal Irsyad. Bahkan dapat kami sampaikan dengan penuh haru bahwa setelah lebih kurang 30 tahun wafatnya pendiri DDI Almagepurul Anregurta Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dalle, baru kali ini Pondok Pesantren DDI Keberlangan kembali menerima kunjungan pejabat tinggi dari Kementerian Republik Indonesia. Aplaus untuk beliau. Dahulu pada masa perjuangan Regurta, pesantren ini sering dikunjungi oleh para pejabat kementerian dan tokoh nasional. Karena itu kehadiran Bapak Direktur Jenderal hari ini bukan sekedar kunjungan kedinasan, tetapi menjadi pengobat rindu dan penyambung kembali jejak sejarah perjuangan Darud Da'wah Wal Irsyad. Kekeberlangan membawa harapan, menjemput uhuah dalam kebersamaan. Jejak ulama terus diwariskan, hadirnya pemerintah penguat perjuangan. Itu pantun. Olehnya itu, atas nama keluarga besar Darud Da'wah Wal Irsyad, warga Daria dan seluruh panitia, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian Republik Indonesia, atas perhatian dan kehadirannya di tengah-tengah kami. Yang kami muliakan Al-Mukarram Anregurta Ketua Umum Alena Gurutta Profesor Dr. Haji Samsul Bahri Andi Galigo LC.MA. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad, terkhusus hadir Sekjen PW DDI periode-periode sebelumnya dan menjadi asbab memfasilitasi kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia Al-Mukarram Anregurta Profesor Dr. Saleh Ali. Yang kami banggakan dan salam adaria kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Al-Mukarram Dr. Haji Ali Api SAG MPDI. Alhamdulillah pegawai Kementerian Agama di Kabupaten Pinerang ini hampir hadir di kegiatan silatnas ini. Kemarin 800 yang hadir, hari ini kurang lebih 800. Para anregurta, pengurus wilayah, pengurus daerah, Bapak Kapolsek dan semua tamu undangan, terkhusus yang sama-sama kita banggakan,
dan muliakan dan harapkan menjadi teladan bagi warga Daria. Pimpinan pondok pesantren Dedei Kewalangan, Alena anak Naguruta, Dr. Anirguta Dr. Haji Rashid Rida Ambo Dale. Terima kasih Puan, tolong berdiri Puan. Beliaulah adalah penyemangat, penyemangat kami. Beliau bukan hanya pengajar, tapi pekerja juga. Hanya secara fakta, infrastruktur yang ada di pondok ini bisa dilestarikan dan kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya, kepada seluruh peserta Silatnas yang datang dari berbagai daerah dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, izinkan kami selaku panitia menyampaikan laporan singkat pelaksanaan silaturahmi nasional Badan Otonom Darul Dawal Irsyad yang berlangsung sejak tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 di Pondok Pesantren DDI Kebelangan. Alhamdulillah, kegiatan ini diikuti oleh peserta dan utusan Banom DDI dari berbagai daerah di Indonesia. Antara lain Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, serta daerah-daerah lainnya dengan jumlah peserta sekitar 1.500 orang. Kehadiran para peserta menjadi bukti bahwa semangat perjuangan DDI tetap hidup dan menyatukan keluarga besar Daria dari berbagai penjuru Nusantara. Hadirin yang kami muliakan, terima kasih pula kepada seluruh peserta, panitia, masyarakat, donatur. Kemarin waktu kami audiens beberapa pemerintahan, mulai dari pemerintahan gubernur, wali kota, dan bupati, ternyata musim sekarang ini bukan hanya musim kemarau, tapi musim efisiensi. Olehnya itu panitia meminta pribadinya untuk berkontribusi dalam kegiatan ini. Karena kami mau mempersembahkan yang terbaik, wah kalau tidak ada videotron, kayaknya tidak sip ini. Sementara tidak ada dana, bagaimana solusinya? Setelah menghubungi pihak terkait, harus ada DP 4.500.000, di mana kita ambil? Tidak ada yang standby. Ya, sebagai warga DDI, akhirnya melayangkan WA ke salah satu warga. Malam saya kirimkan, besok paginya baru ada jawaban, di mana saya transfer. Tepuk tangan kepada Haji Arman dari Papua Jaya. Beliaulah yang mengeksekusi videotron ini, walaupun ada kekurangannya, masih 3 juta. Ditambah, wah tidak lengkap kalau tidak ada kameramen. Akhirnya kami hubungi lagi, 1.500.000, minta Pak harus ambil bagian berkah juga di kegiatan ini. Akhirnya turunlah 1.200.000 dan belum juga dibayar. Sebagai manusia biasa, kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam pelayanan, penyambutan, maupun hal-hal teknis lainnya. Ada istilah kami, barakat naguru tak pak genai. Alhamdulillah. Semoga Silatnas Banom DDI ini menjadi wasilah mempererat persaudaraan
memperkuat organisasi dan melanjutkan cita-cita besar para pendiri DDI dalam mengabdi kepada umat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengirimkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari ini, pada waktu ini kita mendapat nikmat kesempatan untuk menghadiri acara penutupan Silaknas Banom DDI Darud Dawah Wali Irsyad. Yang saya hormati Bapak Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selamat datang di Kabalangang Pak Dirjen. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Darud Dawah Wali Irsyad, Bapak Profesor Andi Samsul Bahri Lagaligo, MA, Bapak Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah saya dibisikin oleh panitia untuk memberikan testimoni. Saya pikir kalau saya membuatkan testimoni satu hari ini tidak akan selesai. Begitu banyaknya apa yang oleh Guru Ta berikan kepada saya. Banyak sekali. Sebelum itu saya juga, ini saya tidak tahu kenapa saya langsung diberi gelar Andre Guru Ta. Tadi sudah disebutkan Andre Guru Ta. Saya bilang ini apa, saya sudah pantas ini menjadi Andre Guru Ta ini. Walaupun saya guru besar, tetapi guru besar saya bukan dalam bidang agama. Tapi kalau bilang Andre Guru Ta dalam bidang ilmu ya bolehlah. Saya guru besar di dalam bidang ilmu pertanian dan sekarang ini sudah pensiun. Sudah 3 tahun saya pensiun, umur saya sekarang ini sudah 73 tahun. Masih seletin dengan Profesor Andi Samsul Bahri, masih sama-sama dulu bersama dengan Guru Ta. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan kaitan dengan testimoni dengan Guru Ta. Saya adalah sekjen yang terakhir bersama dengan Guru Ta. Ketika saya kembali dari Amerika sekolah, di Muktamar DDI yang diadakan di Pondok Haji, Makassar, dia secara khusus meminta saya untuk mendampingi beliau sebagai sekjen. Walaupun pada waktu itu promotur sudah ini, sudah ada orang yang dia persiapkan, tetapi Guru Ta mengatakan, saya mau itu Saleh Ali itu menjadi sekjen. Dan semua tidak ada yang bisa ngomong pada waktu itu. Itu satu hal yang luar biasa bagi Guru Ta, bahwa beliau sangat dihormati oleh warga DDI pada waktu itu dan juga masyarakat Sulawesi Selatan pada waktu itu. Ada satu hal yang beliau sampaikan kepada saya. Dia bilang, nah DDI itu, saya ini orang PSII. Beliau itu PSII. Tapi saya DDI ini tidak ada afiliasinya dengan organisasi kemasyarakatan apapun atau partai politik apapun. Walaupun saya pernah menjadi anggota Golkar, tapi tidak berarti bahwa DDI adalah Golkar. Beliau mengatakan bahwa DDI hanya saya buat untuk bagi orang-orang yang ingin

Lakukan pengabdian dalam bidang pendidikan dan dakwah. Siapa yang mau lakukan apa namanya berpartisipasi dalam pendidikan dan dakwah, tempatnya adalah DDI. Itu yang dia sampaikan kepada saya. Jadi DDI ini tidak punya afiliasi kemana-mana. Ke organisasi-organisasi masyarakat yang lain tidak ada, tidak punya afiliasi kepada NU, tidak punya afiliasi kepada Muhammadiyah, tidak punya afiliasi ke PSI. Dia berdiri sendiri dan hanya bagi orang-orang yang ingin mengabdi dalam bidang pendidikan dan dakwah, tempatnya adalah DDI. Itu yang disampaikan kepada saya. Yang kedua, beliau juga menyampaikan kepada saya, dan ini satu hal yang menurut saya luar biasa sekali. Nah, ilmu yang tinggi tidak ada artinya apa-apa kalau tidak punya adab. Nah, senamu pekotan rena pak disengemu kuna degaga ahlakmu, dega adabmu, dega kebetuan itu. Yang penting adalah adab. Saya ingatkan kepada jemaah DDI. Kita boleh menuntut ilmu setinggi-tingginya, tapi jangan lupakan adab. Adab itulah yang terpenting. Tidak ada artinya pengetahuan. Tidak ada artinya pengetahuan saya bersekolah tinggi kemana-mana, tapi kalau saya tidak ada adab, orang tidak akan hargai kita. Itu yang saya ingin sampaikan yang kedua. Yang ketiga, guru tah setiap persoalan yang dihadapi itu sangat bijaksana sekali. Sangat bijaksana sekali. Tidak pernah dia memperlihatkan adanya konfrontasi. Tidak ada usaha-usaha untuk melakukan perlawanan-perlawanan. Tidak ada. Dia selalu menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik sekali. Saya ingat waktu itu, waktu saya menjadi sekjen, ada usaha untuk menegerikan beberapa sekolah DDI. Beliau menolak dengan halus. Jangan. Karena katanya itu DDI yang bangun itu punyanya masyarakat. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkannya itu kalau anunya masyarakat ini sudah diambil alih. Begitu guru tak selalu memberi apa namanya solusi-solusi dengan apa namanya basis akidah yang sangat tinggi sekali. Jadi banyak sekali kalau saya mau ceritakan apa yang beliau sampaikan kepada saya selama hampir 5 tahun. Karena saya lah terakhir sekjen yang mendampingi beliau meninggal dunia di Makassar. Waktunya sakit saya juga temani di opname. Saya dampingi terus dan dia berikan banyak sekali wejangan-wejangan kepada saya. Dan apa yang dia sampaikan sebenarnya itu kepada saya itu adalah pencerminan tentang bagaimana DDI kita kembangkan ke depan. Inilah testimoni yang saya bisa berikan, banyak sekali testimoni yang lain. Tapi saya kira ini untuk kesempatan ini cukup 3 saja saya berikan. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan buat kita semua. Bagi warga Darul Da'wah Wal Irsyad. Kalau di Jakarta itu orang sering bingung. DDI itu mana? Ada juga Dewan Dakwah Islamiyah. Dia juga sebut DDI. Dia bilang tidak beda. Tidak sama DDI dengan DDI Dewan Dakwah Islamiyah. DDI adalah Darul Da'wah Wal Irsyad. Saya kira itu Bapak-bapak Ibu yang saya hormati. Mohon dimaafkan kalau berlebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama salah satu lagu karangan Andre Gerota Kyai Haji Abdurrahman Abdalle yang akan dibawakan oleh kelompok paduan suara Ikatan Mahasiswa Darul Dawah Wal Irsyad Komisariat Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pindrang dan STKIP DDI Pindrang. Kepadanya kami persilakan.

Ya baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tim paduan suara Ikatan Mahasiswa Darul Dawa Wal Irsyad, STDI Parepare dan STAI DDI Pinrang dan STKIP DDI Pinrang. Kami haturkan terima kasih. Selanjutnya kita akan simak bersama laporan hasil silaturahmi nasional Badan Otonom Darul Dawa Wal Irsyad tahun 2026 oleh Koordinator Steering Komite. Dengan hormat kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ande Guruta, Ketua Umum Pengurus Besar Darul Da'wah Irsyad dan seluruh Ande Guruta yang hadir pada siang hari ini yang sama-sama kita muliakan, teristimewa kepada Bapak Dirjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia, terima kasih atas kehadiran beliau, dan segenap peserta Silaturahmi Nasional Darul Da'wah Irsyad yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, hasil Silaturahmi Nasional Darul Da'wah Irsyad yang dihadiri oleh 9 badan otonom. Yang pertama adalah Ikatan Pemuda DDI, Ikatan Guru DDI, Ikatan Pengusaha DDI, Ikatan Sarjana DDI, dan Ummahat Fatayat IMDI sebagai peserta. Di samping dihadiri oleh seluruh pengurus daerah DDI, pengurus wilayah DDI se-Nusantara yang sempat hadir. Informasi tadi bahwa sudah ada sebagian dari pengurus daerah yang pulang kampung karena terkait dengan tiketnya yang PP. Dari hasil proses silaturahmi nasional, secara kesimpulan bahwa silaturahmi nasional telah merumuskan beberapa program strategis terkait dengan pengembangan DDI ke depan. Oleh karena itu, diminta kepada seluruh pengurus pusat badan otonom DDI untuk melakukan kerjasama dengan seluruh pengurus daerah DDI, pengurus wilayah DDI setempat untuk membentuk kepengurusan badan otonom mulai di tingkat wilayah, tingkat daerah, dan seterusnya. Semoga ini bisa terwujud sebelum muktamar DDI yang ke-23 insya Allah, mudah-mudahan bisa terlaksana pada bulan 3 tahun 2007 insya Allah. Ini mungkin yang intinya yang saya sempat sampaikan kepada kita semua, dan secara tertulis kami telah membuat semacam rekomendasi singkat yang insya Allah akan diserahkan kepada pengurus besar DDI untuk ditindaklanjuti. Karena ada beberapa rancangan yang telah kita rumuskan dan itu merupakan adalah usulan dari silaturahmi nasional. Mudah-mudahan pada muktamar DDI yang ke-23 nanti bisa diagendakan pada muktamar tersebut. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Darut Da'wah Wal Irsyad dengan penuh takzim kepada Andre Gurota, Profesor Dr. Haji Adi Syamsul Bahri, Adi Galigo LC MA, kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa waffaqana li tariqil huda war rasyad. Fa jama'ana fi dari da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kudwatina wa uswatina fi da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu wa istahadu fi da'wati wal irsyad fa fazu fi ad-dunya wal ma'ad wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi dari da'wati wal irsyad wa waffiqna li tariqil huda war rasyad. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih ya atas kehadiran yang mulia Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Ya, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur pada hari ini beliau bisa hadir bersama-sama dengan kita. Ya, saya dipahamkan walaupun beliau ya orang Maros juga, ya. Jadi di Maros itu adalah kabupaten yang terbanyak DDI-nya, ya, Madrasah Darut Da'wah Wal Irsyad. Saya lihat di sini ada Rektor Institut Agama Islam DDI Maros, ya, hadir juga, ya, bersama dengan kita. Ya, alhamdulillah. Kemudian kami muliakan Kak Kanwil, ya, Kepala Kantor Departemen Agama, ya, Sulawesi Selatan. Walaupun beliau ini saya kira tidak apa namanya familiar, tapi sangat dia mengenali Darut Da'wah Irsyad. Ya, beliau ya dari Bone, ya, tentu dengan pesantren Al-Junaidiyah, pesantren As'adiyah. Nah, ini semua adalah pesantren yang satu garis dengan Darut Da'wah Wal Irsyad. Ya, jadi beliau sangat paham ya apa yang kita

banyak lagi tokoh-tokoh mungkin saya tak dapat menyebutkan satu persatu. Warga Dardawasyat, ya Syekh Ad-Daria, yang Regurut Abdul Rahim Arsyad, Syekhul Ma'had, yang Regurut Rasyid Ridha Hambo Dali, alhamdulillah, ya hadir. Dan inilah keistimewaan pondok pesantren kita ini. Pondok pesantren didioriskan oleh Andre Guru Abdul Rahman Abu Dali. Karena pimpinannya masih lagi, ya keturunannya, ya anak biologisnya yang satu-satunya masih ya hidup. Ya dua orang sebelumnya yang dulunya juga memimpin Darud Al-Syah tapi telah berpulang ke rahmatullah. Ya tinggal satu inilah. Ya karena guru ta

Ya, beliau tinggal di sini. Ya, jadi alhamdulillah itulah sedikit ya apa namanya warisan pondok pesantren. Dari tiga pondok pesantren itulah yang berkembang terus. Ya, sekarang ini sudah 70 pondok pesantren. Malah kalau kita lihat ada lebih, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jakarta, dan sampai ke apa namanya ke Papua. Ya, malah Dede ini pernah ada di Johor, Malaysia. Ya, sekarang sekolahnya masih ada, tapi diambil alih oleh kerajaan Malaysia. Ya, jadi bukan lagi Darul Da'wah Wal Irsyad. Karena itu politik siasah, politik negara mereka. Di Sarawak juga pernah ada Darul Da'wah Wal Irsyad. Ya, jadi alhamdulillah ini saya setiap sebut bahwa Dede itu dari awal lagi. Ya. Dede sudah hampir 90 tahun. Ya, artinya berkiprah di dunia pendidikan, di dunia dakwah, ya, dan pembangunan masyarakat, bidang sosial, bidang ekonomi. Jadi kalau di Sulawesi Selatan ini boleh dikatakan kabupaten-kabupaten itu banyak basis Darul Da'wah Wal Irsyad. Begitu juga Sulawesi Barat, apalagi Sulawesi Tengah, ya, sangat banyak di sana. Ya, jadi itulah apa namanya Darul Da'wah Wal Irsyad. Kalau di Indonesia bagian timur ini ada tiga ulama besar kita. Ini perlu diketahui oleh warga DDI. Andre Guruta Abdurrahman Nambo Dale, guru tua di Sulawesi Tengah, dan apa namanya Zainuddin, ya, Tuan Guru Zainuddin di Nusa Tenggara Barat. Tiga ulama ini pernah membuat kesepakatan beliau mereka akan mengembangkan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Indonesia bagian timur itu. Nah, itu sebabnya saya sebut bahwa Darul Da'wah Wal Irsyad ini adalah benteng Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ya, jadi apa namanya ilmu-ilmu yang diajarkan itu adalah ilmu-ilmu yang bersanad sampai kepada Rasulullah, utamanya ilmu-ilmu keagamaan. Ya, jadi keluarga Darul Da'wah Wal Irsyad, saya juga perlu mengucapkan terima kasih lah ya kepada seluruh pengurus DDI yang berkumpul, terutama pengurus apa namanya Banom, Badan Otonom. Saya sebutkan kemarin kita ada melantik ya beberapa otonom yang baru. Ya, jadi otonom yang lama dan yang baru gabung. Mungkin nanti tadi disebutkan sebelum muktamar akan ada lagi beberapa banom yang akan dilantik. Ya, itu semua kita harapkan supaya bergerak ya untuk membangun, mengembangkan Darul Da'wah Wal Irsyad ya sesuai dengan keperluan ya masyarakat kita terutama di Nusantara ini. Itu harapan-harapan kita. Ya, jadi semua banom yang ada ini itu sama semua. Jadi ummahatnya, patayatnya, ada permatanya, ada yang lain, imdi, yadi dan lain sebagainya itu sama sebagai badan otonom Darul Da'wah Wal Irsyad dan akan melestarikan ya apa namanya adab-adab ya Darul Da'wah Wal Irsyad. Ya, saya sendiri telah menulis banyak adab-adab itu. Ya, sengaja untuk disebarkan kepada seluruh warga bahwa inilah adab-adab kita dari Darul Da'wah Wal Irsyad. Jadi orang tidak perlu bertanya boleh kega ki aga pesantren ta, baru melihat wajah kita wah ini Darul Da'wah Wal Irsyad.
Ya, jadi itu sengaja kami buat ya supaya pesantren kita ini semakin hari ya, semakin kelihatan memberi sumbangan yang positif terutama kepada ya agama, pada negara kita. Ya, dan yang terakhir saya wasiatkan ya kepada warga Darlawai Syad. Ingat tujuan kita berorganisasi ini adalah memelihara ukhuwah ad-dariyah. Ya, persaudaraan ad-dariyah. Yang kami sudah terjemahkan itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Imaniyah, dan ada ukhuwah yang kita katakan ukhuwah Wathaniyah. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh Kementerian Agama kalau saya tidak salah. Termasuk konsep wasatiyah itu kita sudah populerkan di kawasan kita. Karena Dede ini dari awal itu ya, adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan dari awal itu senantiasa wasatiyah. Ya, senantiasa berada di tengah-tengah. Dia tidak pernah ada di pinggiran yang mutasyadid, kemudian yang di ini yang apa namanya yang sangat longgar, enggak. Kita di DDI betul-betul berada di tengah-tengah. Itulah sebabnya manhaj kita sebut manhaj wasatiyah. Ada di lambangnya itu ada lambangnya. Di situ tertulis lahu da'watul haq. Ya, itulah DDI. Dakwanya itu adalah dakwah wasatiyah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang belum ada juga pendakwa-pendakwa kita di DDI ini yang agak keras, yang selalu memecah masyarakat. Alhamdulillah, ya tidak ada. Semua pendakwa kita berada di jalan yang telah dirumuskan oleh ulama Darud Dawah wal Irsyad. Begitu juga pondok-pondok pesantren. Bukan hanya yang tiga ini yang diwariskan langsung guru, pondok pesantren di seluruh Nusantara ini, madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah. Karena kita ada juga madrasah, ada juga sekolah, ya ratusan, malah ada yang mengatakan ribuan, ada lebih 1000 ya madrasah dan sekolah yang berdiri dan juga apa namanya perguruan tinggi. Alhamdulillah sekarang Darud Dawah Syad telah memiliki 2 ya universitas. Universitas Syekh Abdurrahman Ambodale. Yang kedua Universitas Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, kita 2 universitas dan 3 institut. Institut Agama Islam DDI yang ada di sekarang di Sidrap, kemudian di Beru, di Mangkoso, kemudian di Maros. Akan menyusul lagi, ada 10 lagi sekolah tinggi kita yang masih bergelut untuk menjadikan apa namanya institut ataupun universitas. Nah, inilah kita lihat perkembangan DDI. Jadi banom-banom yang sedang bermusyawarah di Silatnas ini, ya supaya betul-betul bergairah, ya mencari peluang-peluang yang terbaik, ya termasuklah peluang-peluang ekonomi, ya seperti sekarang ini kita ada apa namanya Pak Dirjen datang khusus untuk hortikultura, jadi itu bisa ya kita join bersama memikirkan apa yang bisa kita kembangkan di Indonesia ini. Ya, kita sangat berterima kasih ya Alena Prof ya, Said Saleh ya telah memberikan sumbangan ya, bibit kelapa yang saya ingat ada di pesantren ini yang terbanyak ya ada di pesantren Tobaraka DDI, ada di pesantren DDI Mangkoso dan itu akan berlanjutan ya sebab Prof. Saleh ini akan menghasilkan banyak bibit. Ya, banyak bibit yang bisa nanti kita memohon. Ya, apalagi tadi saya dengar Pak Dirjen bibit durian
Ya, sekarang terbuka pondok-pondok pesantren. Bibi Durian, siapa yang ada lahan, ya bolehlah bermohon langsung kepada Pak Dirjen dan insya Allah ya akan mendapatkan bibit itu. Ya, karena boleh dikatakan warga Dede ini banyak warga petani. Ya, petani walaupun ada juga pengusaha. Ya, banyak juga pengusaha. Ya, tadi malam kita sudah bentuk apa namanya ikatan pengusaha Darul Dawah Wal Irsyad. Mungkin menyusul ya, ikatan petani, ya, peternak dan sebagainya. Itu kita kembangkan supaya bisa bekerja ya bersama dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Ya, jadi mudah-mudahan itu semua ya, karena bagi kita di Dede itu bercocok tanam itu adalah ibadah. Ya, artinya mencari rezeki itu adalah ibadah. Talabul halal faridatun. Ya, mencari hal-hal yang halal ini, baik makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, itu adalah faridah. Itu adalah wajib. Dan itulah yang kita jadikan sebagai prinsip ya di dalam membangun organisasi Darul Dawah Wal Irsyad. Tentunya kita tidak akan lari dari pendidikan ya dakwah ya, itu merupakan co-business bahasa sekarang, co-business Darul Dawah Wal Irsyad. Tapi yang lain juga ya kita akan apa namanya kembangkan juga. Ya, karena kita adalah masyarakat ya Indonesia. Ya, jadi kita ya sangat-sangat mengharapkan ya warga Dede ini bangkit ya untuk mendapatkan peluang-peluang ya, yang ada, yang halal, yang dapat kita jadikan sebagai apa namanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan oleh Darul Dawah Wal Irsyad. Ya, karena memang kita di akhir zaman ini ya semuanya harus berjalan dengan fulus ya, dengan duit. Ya, tidak sama dahulu. Ya, tapi kita di DDI alhamdulillah masih jalan seperti yang dulu. Kami-kami di pengurus PB itu enggak ada yang terima gaji. Pengurus daerah, pengurus enggak ada ya dari DDI. Ya, jadi alhamdulillah tapi bisa jalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Itulah sebabnya saya pribadi sebenarnya tidak terlalu mengharapkan organisasi Dede ini bekerja, mempunyai lahan yang sangat luas, tidak. Tapi saya mengharapkan warga-warga Dede ini ambillah peluang itu. Papa Dato Malabita Abdurrahman Sawit. Ya, ada lagi yang saya ingat di apa ya? Di jalan ke Palu itu ada seorang juga ratusan hektar punya sawit dan sebagian nanti hasilnya akan dibawa ke Darul Dawah Wal Irsyad. Jadi itu yang kita harapkan. Artinya warga-warga Dede ini jadilah kaya raya. Jadilah yang berzakat. Ya, tapi DDI biarlah sebagai organisasi yang betul-betul membangun pendidikan, membangun dakwah, membangun ilmu yang diperlukan oleh masyarakat. Ya, sebab kita ini di DDI bukan hanya organisasi, tapi kita adalah wasilah. Ya, Andre Guru Tambo Dale itu menamakan masjidnya Al-Wasilah. Ya, waktu masih di Parepare namanya Al-Irsyad masjidnya. Waktu di Mangkoso Ad-Da'wah. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan Dede itu akhirnya sampai kepada Dede ini sebagai wasilah untuk memberikan keselamatan bagi warganya di dunia dan juga di akhirat. Itu sebabnya kami, saya sendiri senantiasa berdoa, Allahumma ja'al abna'a dari da'wati wal irsyad min ibadika salihin wa awliya'ikal mukarrabin wa asfiya'ikal mukhlasin. Kita mau orang-orang Dede ini orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang selamat di dunia dan juga selamat ya di akhirat. Itulah tujuan kita berdaru dakwah Wal Irsyad. Ya, dan inilah warisan yang ditinggalkan oleh Andre Guruta
Haji Abdurrahman Ambo Dale yang apa namanya kita sudah lihat sedikit ya sejarahnya tadi. Mungkin terakhir saya ingin juga menyampaikan karena ini banyak yang bertanya berapa umurnya Guru Ta itu meninggal. Ya, karena yang ada seorang wartawan pernah mencatat itu kelahirannya tahun 1900. Padahal Guru Ta tahun 1900 itu sudah besar. Ya, menurut pengakuannya Wetuna Rumpak Bone tahun 1905 itu Andre Guru Ta sudah menjadi orang pemuda. Ya, menjadi pemuda sehingga tahun 28 itu dialah yang dikirim untuk menghadiri Hari Sumpah Pemuda. Ya, jadi itu Andre Guru Ta. Jadi Andre Guru Ta itu menyatakan tidak tahu persis kelahiran Guru Ta sebelum 1900. Ya, jadi saya selalu mengatakan Guru Ta itu sebenarnya umurnya lebih 100 tahun. Ya, baru meninggal. Dan kita lihat memang fisiknya waktu itu ya tahun 90-an itu sangat apa namanya lemah. Itulah Guru Ta sebenarnya. Guru Ta ini Ambo Dale lebih tua daripada Guru Ta Haji Asad, gurunya di Singkang. Dia lebih tua dari segi umurnya. Ya, tetapi belajar karena beliau adalah apa namanya murid pertama dan beliaulah yang membuat Madrasah Arabia Islamia Singkang. Karena Guru Ta Haji Asad itu dia tidak tahu administrasi madrasah dan sebagainya ini. Ya, beliau dari Mekah. Jadi beliaulah. Ya, ada cerita waktu jumpa Guru Ta Ambo Dale salah satu pengantin. Nah, ini cerita saya dengar langsung dengan telinga saya. Ya, katanya utuero maka de Guru Ta Haji Sade tolo Singkang naseng. Ya, aja natakwe, tolo Singkang. Sebab perlu naseng ibina koro sikolaero. Nasa maka sini tu, kalau toka ya mengaji ke Guru Ta, nasa cocok. Jadi mengaji. Jadi itu menandakan ya, bahwa Guru Ta ini apa namanya yang mendesain Madrasah Arabia ya di Singkang. Kemudian itulah sebabnya orang-orang Mangkoso baru Sopeng ini tertarik dengan Guru Ta. Kebetulan Guru Ta ada istrinya yang di kawasan Mangkoso ini. Jadi di sanalah ada dialog panjang-panjang. Sekarang sudah ditulis. Ya, insya Allah silakan baca. Ya, munculnya Darul Dawah Warisat. Sudah ada kedede'ian. Ya, kita buat. Dan ini saya harapkan seluruh warga. Seluruh pondok pesantren. Ya, supaya mengajarkan. Dan sekaligus mengambil buku itu. Sekarang ada di pondok pesantren Abrad ya di DDI di Makassar. Jadi apa namanya warga DDI silakan pesan ya boleh melalui WA-nya cari ada di sini ada ketua Abrad ya datang Pon Andre Guru Ta Yusuf Hamzah ya Dr. Abdurrahman. Ya, jadi ada sekian di sini boleh dihubungi kalau ingin buku-buku itu. Dan di situ banyak buku-buku terbitan Andre Guru Ta ya sudah dicetak rapi. Mara buku-buku saya pun ada 2-3 yang sudah dicetak. Ya, dan masih dalam pengeditan sekarang untuk dicetak. Itu semua adalah rujukan ilmu warga Darul Dawah Wal Irsyad. Nah, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala ya kekurangan ini. Wabillahi taufik wa da'wat wal isyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadirin yang sama berbahagia, demikian telah kita simak bersama sambutan hangat oleh Adik Gerota Profesor Dr. Ki Haji Adi Syamsul Bahri, Adik Galigo LCMA, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Darut Dakwah Wal Irsyad. Dan kepada Adik Gerota kami haturkan terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama klarifikasi oleh Koordinator Steering Komite. Kepadanya kami persilakan.
1: Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini merupakan hasil keputusan yang melaporkan tadi hasilnya di antara badan otonom dari 9 badan otonom Darut Dakwah Wal Irsyad, ada satu yang tidak tersampaikan, yaitu Perhimpunan Majelis Taklim Darut Dakwah Wal Irsyad, disingkat Permata DDI. Jadi kami memohon maaf kepada Permata DDI tidak tersebutkan, dan Permata ini selalu berkilau. Alhamdulillah yang lebih banyak pesertanya, utusannya yang hadir di Silatnas ini adalah Permata DDI. Dari wilayah Sulawesi Selatan satu bus, 30 lebih. Lalu dari awal menyampaikan, saya mau karena ini sudah tua-tua di lantai satu. Tapi setelah datang banyak juga orang tua yang datang menempati tempatnya, akhirnya dia di lantai tiga. Sampai ada yang di papa naik ke atas. Mohon maaf. Ini mungkin hikmahnya, insya Allah akan ada bangunan lagi, jangan berlantai tiga. Berlantai satu saja sebagai antisipasi. Terima kasih, ini bentuk klarifikasi sebagai hasil keputusan. Wabillahi taufik wa hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita akan saksikan bersama pembacaan puisi oleh salah satu santri dari Pondok Pesantren Madahilil Ulum DDI Kabalagang. Kepada Dada Dur Takiyar Reza Haq, kami persilakan.

melalui iman. Dalam jejak karyanya, ode buat guru tak. Abad ke-20 membuka kelopak jatuh cahaya di tanah wajah.

Baik, kami aturkan terima kasih kepada Ananda Dorota Kiareza Hak yang telah membawakan puisi Ode buat Gorota, merupakan salah satu santri dari Pondok Pesantren Madahilil Ulum DDI Kabalaga. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak dengan penuh perhatian sambutan dan arahan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus menutup secara resmi kegiatan silaturahmi nasional Badan Otonom Darut Dawah Wal Irsyad tahun 2026. Dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Taufik Ratule MSI. Dengan hormat kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum PB Darud Da'wah

beserta Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Arsyad, LC/MA, yang terhormat Guru Tak Kiai Haji Lukmanul Hakim, LC, yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Dr. Andes Sayyid Safaruddin Latif, MM, Ketua Umum Pimpinan Wilayah DDI se-Indonesia, Ketua Wilayah DDI Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Andi Adarus LC, MA, yang saya hormati, yang terhormat Ketua Pengurus Daerah DDI se-Indonesia, Ketua-Ketua Badan Otonom DDI, Ketua-Ketua Lembaga Pimpinan Perguruan Tinggi DDI se-Indonesia, dan para pimpinan Pondok Pesantren DDI se-Indonesia yang saya hormati. Hadir juga Pak Kapolres ya, Kapolsek, saya hormati Pak Dandim atau mewakili beliau, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Syukur Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana penuh persaudaraan pada penutupan silaturahim nasional Badan Otonom Darud Da'wah Wal Irsad tahun 2026. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama atas nama Bapak Menteri Pertanian, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Darud Da'wah Wal Irsad yang telah menyelenggarakan silaturahmi nasional ini dengan sangat baik. Sejogyanya acara ini dihadiri oleh Bapak Menteri kita, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Tapi karena beliau sangat sibuk ya saat ini beliau berada di Papua Selatan, ya, dari hari Jumat di Merauke, kunjungan kerja di sana, sehingga menugaskan kepada saya untuk mewakili beliau hadir pada acara penutupan Silatnas DDI, Banom DDI di Pindrang ini. Salam hormat dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari beliau karena tidak bisa hadir bersama kita. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan global khususnya di sektor pangan, ya, termasuk energi.

di mana terjadi gangguan global ya di sektor pangan, dan itu sudah terjadi beberapa tahun, dan kita harus berjuang ya agar ketersediaan pangan kita tidak terganggu. Bapak Ibu yang berbahagia,

Kemandirian pangan adalah bagian dari harga diri bangsa. Ketika petani kita sejahtera, desa menjadi hidup. Ketika desa hidup, ekonomi nasional akan menjadi kuat. Ketika pangan kita kuat, maka bangsa ini akan semakin berdaulat.

pangan kita harus tersedia cukup. Oleh karena itu, pangan tidak boleh kurang. Ya, pangan harus tersedia cukup. Kita tidak boleh tergantung kepada negara lain. Ya, dengan kondisi global yang ada sekarang, dengan kondisi di luar sana, alhamdulillah kita tidak bermasalah dari segi pangan. Kita cukup karena kita memang tidak mau tergantung dari negara-negara lain. Oleh karena itu, Pak Presiden ya, sudah menyampaikan dalam pidatonya bahwa masalah pangan adalah masalah hidup matinya suatu bangsa. Kalau pangan bermasalah, maka bangsa itu akan bermasalah. Pangan tidak boleh terganggu, perut kita tidak boleh kekurangan pangan, karena itu akan menimbulkan masalah-masalah yang krusial. Ini seringkali disampaikan, masalah pangan harus cukup. Masalah pangan harus tersedia cukup. Oleh karena itu, Pak Presiden sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, kepada Pak Menteri, bahwa kita harus swasembada pangan. Kita harus swasembada pangan. Kita harus cukup pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pak Menteri, dengan arahan Pak Presiden, segera bergerak, awalnya ditarget 4 tahun, menjadi 3 tahun, dan target terakhir, kita harus swasembada pangan dalam waktu 1 tahun. Jadi, dalam waktu 1 tahun, kita harus swasembada pangan. Dan itu dipersiapkan dengan baik, dengan program-program kementerian yang ada, Pak Menteri melakukan terobosan-terobosan, segera melakukan, menggerakkan semua stakeholder, ya, dengan program-program yang ada kita kenal, ada pompa, ya, ada cetak sawah, ada optimasi lahan sawah, menyiapkan benih unggul, menurunkan harga pupuk, memudahkan petani mengakses pupuk. Semua program itu dikerjakan sehingga alhamdulillah dengan dukungan seluruh stakeholder, karena pertanian tidak bisa bekerja sendiri. Ya, pertanian didukung oleh banyak stakeholder dari BUMN, dari swasta, dari TNI, Polri, dari kejaksaan, kementerian lain, ya, terutama PU, pengamat, termasuk anak-anak kita yang ada di pondok pesantren bisa berkontribusi penuh untuk swasembada pangan. Dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh kementerian sendiri. Dan syukur alhamdulillah, dalam jangka 1 tahun, sesuai yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, dengan program-program yang ada itu, dengan segala dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk merubah regulasi. Ya, bukan hanya teknis, ini perubahan regulasi yang sangat menentukan juga. Impres, puluhan impres keluar dalam waktu 2 tahun. Biasanya satu impres itu 2 tahun baru selesai. Ini dalam waktu 2 tahun puluhan impres untuk mendukung swasembada pangan. Contohnya pupuk. Harga pupuk turun 20%. Petani bisa membeli pupuk dengan mudah, disiapkan sehingga bisa memupuk, meningkatkan produksinya. Aturannya dirubah. Dengan ratusan aturan yang ada, undang-undang, impres yang ada, dirubah tinggal menjadi 4. Jadi pupuk, kementerian, Gapokta langsung petani. Sehingga petani bisa memupuk tepat waktu. Kalau dulu berputar-putar itu pupuk, sudah panen baru memupuk. Datang pupuknya. Nah, itu menghambat semua. Ini semua dirubah, sistem dirubah, program dirubah, regulasi dirubah, program Pak Menteri, sehingga swasembada pangan kita bisa capai dalam waktu 1 tahun. Alhamdulillah, 31 Desember kita swasembada beras. Itu diumumkan oleh Pak Presiden pada awal Januari di Karawang. Kita swasembada beras
produksi kita naik dari 30 juta ton menjadi 34 juta ton. Kita surplus 4 juta ton beras, naik 13%. Ini tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Paling kita 30-31 juta ton. Dengan terobosan tadi, program tadi didukung oleh seluruh stakeholder yang ada, kita surplus 4 juta ton. Saat ini stok beras kita, cadangan beras kita 5,1 juta ton. Lebih, hampir 5,2. Itu tidak pernah terjadi. Jadi kita aman beras. Ada pengaruh di luar ribut, aman kita. Kita tidak mengimpor lagi beras, impor dihentikan. Ya, beras kita cukup, impor tidak ada, malah harga beras dunia turun sekarang ini. Kenapa turun? Karena Indonesia paling besar impor beras. Begitu tidak impor, tidak ada pembelinya. Turun harga beras dari 660 US dollar per metric ton, sekarang menjadi 300-an US dollar. Jadi harga beras dunia menjadi murah karena Indonesia tidak mengimpor beras lagi. Itu pengaruhnya juga. Ya, kemudian PDRB kita, pendapatan domestik bruto sektor pertanian naik menjadi 5, sekian persen, yang awalnya 0, sekian 6 persen. Itu indikator indikator keberhasilan. NTP naik. NTP itu adalah indikator kesejahteraan petani. Artinya secara kasar diartikan pendapatan petani lebih tinggi dari belanjanya. Itu mi. NTP-nya naik sekarang 127. Ya. Dulu 101, ya 105, saat ini 127. Jadi dengan program-program kementerian yang ada, sekarang alhamdulillah kita sudah pada tahap yang sangat baik. Terutama produksi beras kita sangat baik, sehingga kita harus menjaga produksi beras ini, ya. Sekarang swasembada, kita harus menjaga swasembada. Itu gambaran progres, ya, keberhasilan Kementerian Pertanian di bawah Pak Menteri kita, di bawah arahan Pak Presiden, yang bisa kita banggakan. Bapak Ibu semua, selama ini masyarakat mengenal pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembinaan akhlak. Pesantren juga dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat. Tadi disampaikan oleh Andre Guruta, pesantren kalau bisa bergerak juga di sektor-sektor ekonomi, ya, termasuk ekonomi di bidang pertanian. Pesantren dapat menjadi pusat produksi pangan, ya. Pesantren dapat menjadi tempat lahirnya petani-petani muda, petani-petani milenial. Saat ini kita sudah menggerakkan ratusan ribu milenial untuk mendukung swasembada pangan, dan itu sudah berjalan. Tidak menutup kemungkinan adik-adik dari pesantren yang sudah lulus bisa menjadi petani-petani milenial. Pesantren juga dapat menjadi pusat inovasi pertanian. Dari pesantren dapat menjadi penggerak ekonomi desa. Itu kita harapkan, dan Pak Menteri kita sangat terbuka kalau ada hal-hal yang bisa membantu peningkatan produksi pangan kita, itu terbuka kita bekerja sama. Terbukti ya, kita sudah kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, dengan ada inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian, kita maksimalkan, kita kembangkan sehingga bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh keluarga besar DDI untuk menjadi bagian dari gerakan besar membangun kemandirian pangan Indonesia. Mari manfaatkan lahan-lahan yang dimiliki pesantren, ya, disampaikan tadi Pak Andre Guruta. Mari membina generasi muda agar mencintai sektor pertanian. Ya, jadi kita bisa ke kebun juga, ya. Dan saya tahu tadi diskusi beberapa pesantren mungkin lebih besar lagi memiliki lahan-lahan yang cukup luas, ya, yang kita bisa kerjasamakan ke depan. Mari membina generasi muda agar mencintai sektor pertanian,
membangun koperasi usaha tani untuk produksi seperti benih, ah bisa ya, produksi benih apalah nanti kita lihat, hingga industri pangan berbasis pesantren. Kementerian Pertanian siap mendampingi melalui penyediaan inovasi, pendampingan, pelatihan, dan pengembangan SDM hingga kemitraan usaha. Mari kita jadikan semangat ukhuwah sebagai energi untuk membangun bangsa. Mari kita jadikan pesantren sebagai pusat lahirnya pemimpin-pemimpin masa depan. Mari kita jadikan pertanian sebagai jalan menuju kesejahteraan umat. Insya Allah, dengan persatuan, kerja keras, dan doa seluruh rakyat Indonesia, cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat di bidang pangan akan dapat kita capai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, serta memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahim nasional Badan Otonom Darul Dakwah Wal Irsyad tahun 2026 secara resmi mewakili Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, kegiatan ini dinyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua dalam mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Haji Adi Amran Sulaiman, MP.

0: Demikian sambutan dan arahan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Taufik Ratule MSI, kami haturkan terima kasih. Baik, demikian seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Namun sebelum kami tutup, mari kita saksikan bersama penampilan Gambus Jepeng Bugis oleh Majelis Taklim Pondok Pesantren Madahilil Ulum DDI Kabalagang. Dengan hormat kami persilakan. Mohon maaf. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi dialog interaktif. Ya baik, hadirin seluruh peserta silaturahmi nasional Badaom DDI pada siang hari ini. Selanjutnya mohon maaf, kembali kami undang untuk Majelis Taklim Pondok Pesantren Madahilul Ulum DDI Kabalagang yang akan menampilkan Gambus Jepeng Bugis, dan setelah itu akan kita ikuti bersama dialog interaktif bersama Dirjen Hortikultura Kementerian.
1: Ustadz,

Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Majelis Taklim Madahilul Ulum DDI Kabalaga. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan selesainya penampilan tadi, maka selesai pula seluruh rangkaian acara penutupan silaturahmi nasional Badan Otonom Darul Dawah Wal Irsyad tahun 2020. Mewakili keluarga besar Darul Dawah Wal Irsyad dan tentunya panitia, kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kami undang untuk sesi foto bersama kepada Regurota bersama dengan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami undang untuk hadir.

Baik, sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas kehadiran pada siang hari ini dalam rangkaian acara penutupan Silaturahmi Nasional Badan Otonom Darudah Wawal Irsyad tahun 2020. Dan tentunya juga kami aturkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, tamu kehormatan yang telah hadir pada hari ini. Indah pertemuan penuh kasih menjadi kenangan penuh makna. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufik wa dawat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, simpatisan usia dan saudara pendengar, demikian keseluruhan rangkaian acara di kesempatan pagi hingga siang hari ini dalam pelaksanaan penutupan Silatnas Banom DDI yang mana dipusatkan di Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum, Kabalangang, Kabupaten Pinrang. Ya, yang mana kita ketahui bersama bahwa acara ini sudah berlangsung selama 2 hari, yakni mulai tanggal 4 kemarin pembukaan, yang mana kemarin telah dibuka oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Karokesra Setprov Sulawesi Selatan. Kemudian pada hari ini tadi penutupan Silatnas Banom DDI ini ditutup oleh Dirjen Hortikultura Menteri Pertanian RI Bapak Muhammad Taufik Ratule. Ya, dan semoga saja melalui Silatnas Banom DDI ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik seperti harapan dari para pengurus DDI untuk bagaimana lebih memajukan DDI ini, kemudian akan lebih mempererat lagi silaturahmi, memperkuat organisasi, dan tentu saja untuk demi kemajuan Darud Dakwah Wal Irsyad di manapun berada. Ya, baik simpatisan susia, demikian yang kami hadirkan untuk hari ini. Sampai jumpa di program siaran langsung kami selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya kami tim ofisial Radio Susia FM Pinrang mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa pada program siaran langsung kami berikutnya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan.

0: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
1: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
2: Bisa ketemu sebentar gak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
1: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
0: Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
1: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
0: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
3: Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: hukum, ayo jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.

0: Ele-ele, si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.

0: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, kamunya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi zidani ilman warzuqni fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah Safari insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Babul Jannah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tusukur maraja risiraja kuasana pengallahu Subhanahu wa taala nasaba nawarita mopa kesempatan pengallah taala papole tanda tepeta. Rigo angkana ki matungatungang salaiwi sininna anu wedingi mancaji palawar siseta natu sisumpu puange natu pada angkep pigau i parentana puange yanaritu mas sempajak beri jamak mengeribi dan insyaallah dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah di antaranya dengan ceramah agama. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah, talupai topa tanrial lupai mapassalawa anreng mapassalama lorir selebirna Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akacera suku ta idi taulinoi terutama idi tomatapoe nawa deki lolongang apati ruang asalamakan rilino lebih-lebih ri akhirat mati insyaallah. Sininna tomatama lebih keng kehadir jamaah safari insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rilalenna ajaranna agamata angkan apa sengeng puangan lata lari siseta maka dia kuntum khaira ummah. Yaitu nasa puangan lata lari siseta ini kuntum khaira ummah. Ini si kanjak-kanjak naki golongan. Kega golongan nasa puangan lata lari si kanjak-kanjak na ukhrijat linnas. Masu salaiwi bolana salaiwi jama-jamanna. Lauri pada padanna taulino. Aga gunana tak muruna bil ma'ruf sioli ri decenge si jalokat deceng si pesang karimajae. Jadi ia tosik di syarat harus yak guriri sesena ajaran na agama ta. Salah satu syarat nareko meki mancaji tau makasiri sesena pongallah ta'ala ukhrijat linas salaiwi jama-jama tak salaiwi ia wadingi pahalangi salaiwi sininna kepentingan realita untuk pada padata taulino jallokang ilalam madece tauwe pitangi ilalam madece tauwe iro mancaji syarat pa. Tetapi iro penjaminan maka da ia kupuramui iala sara aleta iala ni sara taulinoi untuk patirongang ilalam madeceng aja mua tapi-tapi sangka maja rigo purana tapi go tapadena sesuai si bawa akata minasata. Magai nasaba iro atu tungangi pa angka toya sepacoba. Ya, angka ya sepacoba. Nasaba dene sinin na yakate na pitelan suki puange. Nasaba iya to patu nerita, tepat na tasik dia rupa tau narek ko pura yuji na nulle pakalu atawi pacoba na puange na tatamba tepat na. Tapi ya kong katau lei coba na denu le pakalu atawi na mole. Ya. Masa ai dia aje gagu na gunana tu lah pak. Ai. Dia tu aje gagu sedih. Apa? Siak kok kon mo. Mana ke mana masih gi ilawi? Dompen ini ilawi na terima komi jama ana. Makor misalna. Iya. Dia nak di tu mole. Ya kok kan na dompen ni nasi kok meto miro pakwani tulete an rosi. Mana pasti na tulisu kono liki. Ya kok tiani tu sapa lengi. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Artinya makoy he.
Jadi iro ia sengi mak dakwah agama pak bapak ibu sekalian, dena wedding tapo ma pikir rialeta mak kadeh, bagaimana kemana tahu kordesi sama naga perasaan nerita. Iya. Yeah. Dena wedding pak. Makko me materi ya ringi patiroa maka de sekok me matomi ya re paco bari seseda di mana ya le ya to me to le buka reng ati he. Ye. Jadi dena wat di maka de. Be, ang kami masam pa jamang ribi tapi mak de si. Tu syukuru na lo masam pa jamang ribi ya pele ko de nule monre ang kami ro ka pare pana. Aja di tamoni. Tau rusuk ni aleta ta paket ni aleta. Kita beribadah kepada Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah mudah-mudahan hamba Allah ini umma selenge ibu karmanang atina rigo angkatan pitangi deceng mamagi-magi tabuka pikirin maka dia tau lengi lagi mabela pole masigitna mabela pole masigi enak kata-kata lo masigi temas sempajang tau mak beli boleh masigi tau oke tangan na kampung masigi na desi senak dapi ku masigi. Jadi sebenarnya bapak ibu sekalian okon itu iri tatan retepak na tasidde rupa tau nareko angka ipigau deceng na nangka tau muni masalah. Yoji kia tu mulle moga bendung deto ga na pengaruhi kina tu mole apa itu tu masalah itu risesena ariasangi tappa apa de pasti angka onina pasti angka onina de cenge aga balina ja tongenge aga balina kedo salah. Jadi ko ta yakin ini maka de tongenge tapi goi nanang kemoni. Nah dia nasi cocok itu sangat tongeng pikir ini. Pikir ini bapak ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan safari bapak ibu sekalian tujuannya kita ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Persoalan kita terbaik di hadapan manusia itu soal kesekian. Tetapi kita ingin menghadap di hadapan Allah. Melo ya pitang. Maka deh melo kak mancaji ata kami nama kesiri sesemu puang rigo angkana kak makuraga pigo iparentamu yang dari itu wali pada padaku taulino pigo deceng persoalan launa atau deh tanya urusata urusanna taulino si bawa puang Allah Ta'ala aga balik bakal di kewajibata podangi ia perintah ia larangannya podangi ia makasing ia majai. Ini bapak ibu sekalian. Magi bapak ibu sekalian, nasabak namu puang Allah Ta'ala makotomi roh dasarna. Ya lalu puang Allah Ta'ala rilalu nakurangi narilalu migarsi maka dah wahadainahun najadain. Walimu apiterat dua laleng. Melo kagalolonga apati ronga madeceng atau meko lolonga apati ronga masalah. Napa pitim? Rigau purata na papite puang Allah Ta'ala aga sina podaki makadami wa may ya'mal misqala syarratin khaira yara ya ko dece mu pigau dece ulaka ko upas sadenga ko ala bireng upas sadenga ko kelebi hari sesemu wa pancaji ko mancaji atari seseku tetapi ia ko anu masalah mu pigau ja upas mu pigau aji mu tajak dece papiwala pasti pacalam masar lebih masar rumah raja nasepong Allah Ta'ala. Ini sini nau masalah melebing ke hadir. Jadi roi di pa ibu ba tulah masa pari makoe papi wala nepong kita ajeng. Tanya papi wala taulino. Apa iku papi wala taulino pa ita ajeng ai manipi harapan? Ya. Tanai mana negeri lo masa pari? Dari tong kata tanai ki aga di lolong aku tulah masa pari. Kamu dari kata makor apa aga di lolong? Wei aku meki misangi aciotoni. Poli piti sangi pawi maka dah oh aku harus pernah lolong ngetek oleh masa pari. Aja nak utarangkang ngeki. Iya. Akita bawa ni iya masyarakat yang kau kohe, jamaah yang kau kohe. Aga upuleng, aga nak pulek jamaah. Makom itu tita mata. Iya. Makom itu pak. Aga upuleng. Tulah beribadah berarti amala ita ajeng. Tuma kalinga ceramah berarti pak disengang ipuleng. Tu si poji mana tau angke ukur mak berejama berarti silaturahmi ipuleng. Ya miro pak. Ia mekoso girang meta kate talo masa pari pak. Api kiri ini. Apa nule tu kasih asimi ko pulei. Magai nasaba mamoda laki lau, mamoda laki lisu. Nah digi lolongan. Dari segi materi. Tapi tetanai mana negara alih tarisisena tepat di puang Allah Ta'ala. Maka dia puang Allah Ta'ala. Wa mayyattakillah.
ya ja'allahu makhraja. Nigi-nigi tau makanja tau naripuang Allah Ta'ala, na makanja tepat naripuang Allah Ta'ala, ilo muangi sininna urusanna. Ini bapak ibu sekalian. Tapi apa bapak tajak ngukuro? Papi wala nami puangi. Apa angka jatuh papi wala, pak de sabanana nerule, pak de nerule baca. Kaya nyama papi nak dinge. Namo ma bela koko terosat di manyamang, tapi namo ma cabe ko dega aga nyamang ko tu malap bile se. Makoti apa? Pangka tu makan sang. Makan aja bela lo masa pari. Aya semasa pari sang masa pari, isalai lino ta isalai bolata natullah sapa anro kami nama isapa sapa wa di manca di nyama di seseta, manca di de ciri seseta bapak ibu sekalian. Tapi iru ya sang nyakor pa. Angka pale me macue idi sah. Angka makutana maka da ustaz aga yola idi mani ya kong ka kapala tak kapala ki iya kong ka otota ngoto ki tapi yang kasih makutana kada peko bensinna ya ko dega bensin otota talia lalu makua mi ruwa penjelasan apa angka motor rota degaga motor rota pale ekap biki pangoje atau sikap biki dua tahun ke motor rona aja kama degaga andeina makua mi ruwa. Maka mikir dota ini, tujukai. Kita tidak mengharap siapa yang membiayai kita, Allah. Dari usaha kita masing-masing, bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Wa yarzuku min haitsu la yahtasib. Insyaallah, tau maraja syukuru irisisina papinya menepuangi, pasti iwarik dalik tan risangka. Sini nama salam melebihin ke hadir. Aga yak kateri lalana kaidata bapak ibu sekalian, angka perintah nampuangi, maka daga wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi dua kalimat ia melo coba-coba pahami mi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi irone lorangi puang Allah Ta'ala riseseta sompai ya sompai puang Allah Ta'ala aja lalo gaga ton rima pak dua ya. Ia sengi mapak dua, ia kumasa huru ibaca. Ia sengi mapak dua, ia mato mas sempaja, ia mato haji, tapi ia mato angkamu panapaka raja saliwana puang Allah Ta'ala. Ini bapak ibu sekalian. Ia. Apa angka tu papi balina nak kadana puang Allah Ta'ala mato aja usum, Pak Ustaz. Angka meyola lainnya, ia nanti asa mapak dua. Apa carana mapak sidiki? Sila yang kalimat nadi. Ampai makadai mapak dua nasabah ta sompa mati puangi nangka mato ta sompa ta yakini makadai ya kode upigau ye abalapu le nariseseku termasuk mohon maaf de napa aja terulangi kaidai pae karena ini mau disosialisikan di tengah masyarakat sempajangi nah mancaji parita lupur siseta sampai mancaji syara mapamulai anak lolo let tu tau madang angka mana perintah nari yasengi sempajang. Sempajang itu bawa pak mapamule anak lolo nak kena perintah letu tau melo mate. Iya. Mate si dana angka mau perintah sempajang as sempajang ngi. Iya. Dia tu gak pak perintah nak puang ngilain. Mapamule anak-anak tau ini perintah letu. Iya. Letu mate na saliwan na sempajang. Iya. Iya masyari syarat wajib ibadah. Angka matosa parenta si dilena tapi hak desa mikenai ke gairo maka da utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat pak disengetosi walaupun kewajiban juga tetapi ibadah salat ibadah mahdah ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mencoba mencermati. Buktikan ni gari pak aku tangannya si jisalata. Dia napa aja teriwaku tenang. Maka deh. Kega masarro lebih. Mas sempajangnya nai ya mak baca dongi. Ya masahoro ya roko tangannya mak. Kega masarro lebih. Mas sempajangnya atau mak baca dongi. Mas sempajangnya. Tapi kega merepe salah sempajangnya tu baca dongi. Iya. Iya kamu aku iro. Ah. Mumpu pakat tu pakutan selanjutnya. Maka dah
kega masa rolabi, maka daripada masa rolabi masa panjangnya ya, mak baca dongi. Tapi kumakutana ki kega angka abalana, dia tu masa panjang atau dia tu mak baca dong. Iya. Iya ko akide pakai maka dia kong kesalat dia masa panjang abala. Apa neraka apa tajang? Tapi iya ko pengadaran i bicara, upane dia tu mak baca dong angka abalana. Tapi ko dia tu masa panjang dia tu nomor gagah. Ya. Maka tiga seji selat sama korpa, ya kau dia nak sempajak, dia nomori gagah, tapi kau dia nak baca doang, bahaya. Abala. Ya. Kega pi. Ibu pak. Kega roang katau. Ya kau dia nak sempajak, malasai, atau dia nak baca doang, malasai. Ha? Angka naro kira-kira, tau taruntu. Ya nak dia nak sempajak, malasai sih.

Tapi aku baca doang. Memang diperintah tamak baca doang. Tapi dia yang mencari syarat wajib di sisi nasi dia kaidah. Dia ini mencari syarat wajib. Mencari syarat wajib sempajang. Tapi hai, ya aku baca doang nama salah pak. Mencari apa ngewangan. Tapi aku sempajang lah. Sampai makadak apa? Ia kongka tahu dia nak baca doa pemali, tapi kalau dia nak sempajak dia pegang apa pemaliangi. Ia, nak pemali tu kumaku ye, tapi dia nak sempajak dia mereka podang nak kadai pemali tu nak kau dia nak sempajak tahu. Ia, angkara negara tarun tu tahu apa pemaliangi, kadai nak pemali tu kau dia nak sempajak tahu eh? Ini, wabudullah. Jadi termasuk Bapak Ibu sekalian, engkau tahu mak baca doa, tapi sebenarnya nama Pak Dua ripongan Allah Ta'ala. Maka ini sebab kekuatan doa saja diyakini. Kalau tak baca doa, ini yakini Pak. Dia tidak sedih, maka dia Pak Dua mati itu ripongan Allah Ta'ala. Dia tidak sadari, apa baca doa ini pakai raja, dan pakai raja sempajang. Raja mak baca doa, tapi dia tidak sempajang. Sampai kan engkau runtuh, mulai ni tau mak baca doang. Namun tau mak yuli mak baca doang dia tu nasam pajang. Dia ni tanti siapa ya pak. Engkau tangan si jisala temakor. Mulai pak baca doang namun pak baca doang dia tu nasam pajang. Tapi matan ramato je pak rita ye. Apa ya pak bayi pasam pajang ni mato pak. Pak baca doang pasam pajang mato wita nuli. Tapi dia tu nasam pajang pada-pada mati wita nuli ye. Cocok moga je rupa weh. Mesa sing ketok keberatan pak biasa je kupur ke macara mamaku apa angka situ tau mai SMS matu nak kada air kustas bayangkan kau ke SMS pak angka air kustas aja ku macara mamaku aja terima singgung maka da itu si kaya bahasaku dia je usinggu ki upaumi idi tu me tersinggung. Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asumpangi ripong Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian, ternyata kami telusuri pak, magi nasi dape, wabil walidaini ihsana, ternyata pale pak, ya kami loki mengkaji secara hakikiah, maka daira pale, puang Allah Ta'ala, engka sipak melosi sepada sipak na tomatawi, sipak na puang Allah Ta'ala, sipak na sibawa sipak na tomatawi, aga napa gurokoro maka da iya tu puang Allah Ta'ala pak musompai de musompai tetak ku nawarre dalle mako matoi di tomatawe nasuro ki muturu ki de muturi tetak ku napandre maka ro kapade tetak ki nawaring anak-anak atan na puang Allah Ta'ala mapato sibawa map de na mapato pas sempaja sibawa de na sempajang pada-pada warre dalle angka lalu ha tau mas sempajangi de na me maka tak dalek na tau de na sempaja pe maka jadi tak bolo-bolo sisa je dalek na tapi angka to ya wi tapak makor pak tau mato makor modele na ya ro kasih anak nama patoe ya ala kadar naring pak sagi-sagi naring de to na macai tapi angka to anak na de nama patu tapi hai ya ko de ni waring mangamu imagai terpaksa kasih terimega naring ya ro pada-pada mati kapang daripada mega na sulangi tar malabi ala banir eh. Tapi ternyata italusuri kaidana ibu pak ia rupuang Allah Ta'ala na suruh ki mapide ciri dua itu pajajiatta sampai makada puang Allah Ta'ala imma ya balughanna inda kal kibara ahaduhuma au kilahuma falatakullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Nilu raki puang Allah Ta'ala mapide ciri dua itu pajajata. Sebenarnya tania anak-anak lepodangnya. Namo to matoa kutumu pi to matona nakana to ya ya ewe. Anak ki asana ku to matoa tak. Mereka tahu salah pahangnya. Nasangnya anak-anak mi podang. Padahal iya podangnya anak tahu. Iya roh lepodang. Iya na tuomu pa to matoa tak. Nakana ki ya hai anak ayah. Anak ki asana ku to matoa tak. Tak paham gara kalimaku. Sampai maka dia puang Allah Ta'ala. Muda pito gitu matau mudua. Atau si di mana? Apa dia celalu ki. Ini Bapak Ibu sekalian. Magai. Angka si oku kaidai. Maka dia iru puang Allah Ta'ala. Risisena angka ki pada mapatu mas sumpah pak. Angka ki pada mapatu mas sumpah.

aga na janceki pongan latala suruga anya menyemengena. Tapi ternyata risisena ajaran na agamai engkatui surugai oko tomatawi terutama indoe. Ini bapak ibu sekalian. Ia natu ampai pa engkau ko kaidana nabi tak napawi maka dah ridawullahu fi ridhail walidain. Riona puang Allah Ta'ala tergantung oku riona tu dua itu pajajiangi. Napau sihat desa lainnya maka dah mamin mauluden yula dua alal fitrah pak bawahu terserah kedua orang tuanya. Jadi ia rupalik ke yaku ibu kai pak. Pak betuangan ni ya kaidai pai maka da iru puang Allah Ta'ala risesena riesang itu mato nariki api tereng aga ilomu riwija-wijamu ia totu na puriu puangi ia totu na turuki puangi aga ilota ia ko ia miro ilota pak macca makelo nganak ta macca makelo tom itu naringi puang Allah Ta'ala ku anak ta titamui pak. Tidak gari aga tak kata-kata ko abijawijata. Ia tu na pita iki puangnya. Ia kong kata mata na pojim komuni sale anak-anak. Ita mui macam pila salah tu anak-anak. Apa angkat tu mata apa na pojim komuni sale anak-anak. Tita mui pa. Tan disuruh tu anak-anak na muni salah. Maka nak ada na pojim doku. Na pojim tu mata aku. Jadi iru puang Allah Ta'ala pak rigo maka dia nama ridaullah fi ridaullah. Rio na puang Allah Ta'ala tergantung na purio we tomatawe. Aga na itu tu na piteki puangnya. Ia kotel orang wija-wija tak kedo salah. Ia mato tu na reki puang Allah Ta'ala. Na sabak na saraka ngi puang Allah Ta'ala. Maturo iya wija. Aga elota. Aga elota. Ia na he. Nak ada iya ko iya elo kustas. Melo kaje mite de madecengan aku. Tapi mompo pakutan selanjutnya. Aga pakula pakuragata. Iya. Aga pakuragata. Miki mite makada naturuti lo tapuangi. Ia kongka anana. Ia kongka anana liwa betana. Na tapau ni aleta makada cau nak sedding. Tati tai gare. Main aga anak tako cauki. Ha? Ia natu naturuki puangi. Na sabak cau ni pengajari wi. Eh materu ni betana. Tapi kita coba gare. Pengajari tiapa aja. Dan seterusnya bapak ibu sekalian. Insyaallah nasabah ia tu puelo taripong Allah Ta'ala akuraga taripong Allah Ta'ala oku wija-wijata insyaallah engkau mau tu matu nangka watu nama ingat ni riasang ngidi di anak-anak apa engkau agurah kami nama menesah aga je utanaiki gare aga je telur ngoku anak tak milo mana kik mite madecik deh mikik mite butina maka dan kami tutup pelewat tu pak naipasa anak-anak eh dia nawat di dia naipasa pak. Contoh, kami na sederhana guru ngi, engkau tu anak pak kuma semengi, melu geman repak burah, melu geminu pak burah, tapi aga tago kengi na minu, tasiti kengi, napa ta cipi, napa ta pesep, ya napa ta pesep, bengina, napa ta lodo ke pak burah, napa ta kimu, yero guru apa? Maka dah angka anak-anak ia kode ni rejirak jingi cek dek dia nama ingat magi ni rejing makor maka dia kode ni numpak burah dia napa aja semenah dia napa aja lasana ia kupurami makwaro angka matu-matu nangka kumak barakat tu ni pak burah wat dipa aja masameng makoto ni roka anak-anak angka watu ni kasaraki ni kat doi ni aga supaya aga mamagi-magi nak barakat pacalata nama ingat maka dia winakan nato ngangak ikuti akak pa aja kido salai. Yang kedua tite gare pak ek kedua ek katalu motu lai pas saminu pak bura baja sangadia ko malasan nak kada na moti akak na pinutua mangang bawa meni ye makotoro pak anak tako battai maka dai iya ko batta ka tetta ka nakanna ai baja sangadia malebbi pajai apa de tan nakanna ku assoi to gi ko de nakanna ka assoi baja pi ye na tarami matukka ha ina yami ga tau makoko pak eh. Didi anak-anak dia memang tu nak paham ni. Ya. Suatu kaidah pemahaman pembelajaran sehingga iro dari kena bawa naluruang. Kaji nasa wata makoko nanai ustase. Nak kena pengaruh lingkungan. Ya. Weh nama gampang itu kutiaki nak kena pengaruh lingkungan. Batasi lingkungan lah. Nepek ko carana nak kena pengaruh lingkungan. Nak dia tajam pangi dia tajagai.
mak di bola lagi, mak di bola lagi dia terjampangi, apalagi kok dia nak di bola. Tidak bawa negara kadangi makuk ku anak-anak tadi. Maka ke anak-anak pak, nampai kelas 6, kelas 5 SD, macan rini. Tapi yang kami matau aja itu matau apa? Maka aja nang ke anak TK, kali pak guru macan rini. Allah, mana kena tanya anak-anak kadang-anak, boleh masih sekolah, ni ke canrimu. Itu matau apa konra, nah. Maka anak TK, anak tanya kadang ni ke canrimu. Anak-anak ke jaluk-jaluk itu ni. Nah sebab makun rai, pengojek na jaluk. Apa nak pun jilat dia rupang ujian aku nak gandeng ni. Kebetulan guru nak tahu pak. Hai. Iman nak tahu pak. Maaf, artinya saya pakai kaidah seperti ini pak. Jangan mengajari anak-anak yang bukan ajarannya. Jangan membiarkan anak-anak itu terlena dengan ajaran yang bukan seharusnya masuk di ajarannya. Ini bapak ibu sekalian. Jadi kau mikir mite anak temakan jasi pak na? Ini tu mata kan jatuh ke sifat tak? Ya kau mikir mite anak tepas sempah aja? Ini tu mata pas sempah jatuh? Ya kau mikir loki ini anak eh maka asalnya tu mata eh makan jatuh anak macam anak temang aja? Ini je tu mata yang ngaji toki. Minimal paling kau dah natul lady paket tak baca kurat. Hey, tasuroto ni anak temang aja. Tasuroto ni lo mak guru mengaji. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Termasuk mohon maaf, saya pakai kaidah ini dalam penjelasan kaidah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tim safari ini ada dua model sekarang kita bentuk. Kita dari masjid ke masjid memberikan pencerahan untuk orang tua. Kemudian kita membuka pesantren khusus untuk generasi. Jadi angkasi di jamaah-jamaah tulok jokah, tapi engka to jamaah-jamaah cik di tawe palawi. Anak-anak i palawi, tomatawi palawi. Ini mana? Ipapite pada-pada mu pak, ni gemelo. Pada-pada mu pak, laki masa pari ni gemacen ni ngatina ni gemelo. Ibu kai pesantrennya pak, oku jala cerawali. Ya, lo tan SMP 5, ni gemelo tama. Ni gini gemelo, itu pak guru. Maka meru pak, degaga istilah pemaksaan. Ya, ini bapak ibu sekalian. Jadi ini pak, tim safari, alhamdulillah wa syukur Allah kasih jalan. Allah bukakan jalan, Allah kasih petunjuk. Kita berusaha maksimal dalam jangka kurang lebih 3 tahun kita melangkah memperjuangkan agama Allah. Kita merintis dengan jamaah dari titik nol. Dari titik awal, alhamdulillah sekarang. Dalam perjalanan tim safari, alhamdulillah terbuka lagi peluang diberikan oleh Allah. Berdiri lagi yang dinamakan Pondok Pesantren Tasbih. Karena ini Tasbih Pak, tim armada safari solat berjamaah. Iya pak kelompok ini. Iya, jadi ini pesantrennya pak, Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran. Karena ini hanya khusus Al-Quran, pembelajaran Al-Quran. Mulai dari penghafal Quran, tilawah, tadarus, ikra. Siswa yang diterima, mapa mulai anak-anak letuk tomatoh. Iya. Anak-anak letuk tomatoh. Iya. Jadi liwakan jakna, ya kong ketomatoh memang guru, nanang ka anak tak pacu ya kok dega anak tak apo nanu retak ta pace. Iya. Siak guruan ni. Tapi dia lepas itu dah ngaki. Angka mato kelompok tomato, angka mato kelompok anak-anak. Ini bapak ibu sekalian dirahmati Allah. Kita mencoba ini semua pak. Karena kita apa? Kita ingin mendapatkan yang dinamakan generasi soleh, solehah. Iya. Apa iya makoko pak ya? Kondisi tak makoko ya? Angkana bermasalah ke gai awwaladin salih yada ulah irmelo irnu baja sanga dia kutu mate ke gai tau makasinge rajin berdoa anak makasinge anak saleh salihah yang rajin berdoa ya naya ko aguruangi mako ko pak mele talusuri ne renuang anak mancaji anak saleh salihah ai manipila da harap apa ya. SD, TK, SD, SMP, SMA. Ya ko pelajaran agama saja di sekolah diharap pak untuk menciptakan anak saleh saleha. Nulemat dan nubak kesabuki pak. Nadegaga pelajaran tambah saliwenna pak. Dene pati KTPA anak-anak
de na nai pak guru mengaji saliweng ananae maka de okko pisikolan na mi irannu apa iya ajana iya manasa ni maka dai na balleki sanreka nagangkana mat dan no bakasabbo ki tita ni gari kadangi makoko pede matan resikolana ananae makoh pede jago kelasiat tematoa magi pak agama masalah matanre isa na otae kali-kali matanre pelajarannya matanre tapi de na matanre pelajaran agama pa de nun le berkuasa pa agama o ko sikola umumnge de nun lai na sebab magai siaga pelajaran rilalan na si minggu pa tak terpa rilalan na si asoi kecuali juma dua ya. Kalau 4x5 20 tambah 2 22 mata pelajaran rilalenna si minggu pak 2 jak bawang pelajaran agama kira-kira nulle pakalero nulle tandra yero 20 ero 2 tandra 20 de nulle pak agama ni pale anak-anak emak guru ko sikole agama 2 jang tapi seharusnya idi oko boleh tomatowe si ajang. Tapi agak masalahnya, jawabannya sederhana tuh. Nah, kedepikku ini cara anak ustaz. Anak-anak itu tetap dua nengka. Ini tetap apa, itu lisu. Itu matakko, itu matinro. Mengeribi itu pesadding. Napa kita memandri, napa kita memaga, itu ini menonton. Iya. Itu ini menonton. Pura isai melo le suruh anak mak guru cakarut itu ini. Maka, degatin rona kesoy. Nataru cule. Itu sipan rasa. Digagi agama eh. Tau mato ada yang lalungan yang anak nak aguruang. Maka dia hembo. Tanna surotoni mas sempajang. Tanna surotoni mengaji. Ya. Ya ya roreke maka dia maka dia pakan jake sanjake si pak mumbo iya nih. Tapi ya roh maka dia isu roh mas sempajang. Nah ini pite jari je kasih tau mato suruh anak nak mas sempajang. Pite jari. Tapi ya syukur kak pak. Ya kau witai. Ya kau wite pak seji selaku alhamdulillah. Lo ni masih gi eh, mabir jam aku masih gi. Tapi anak-anak, apa ya kau mohon maaf ya, aku masih babul jana ya pak. Dia memang tu kapak gaga anak-anak kau kampung ini. Ajak aja anak-anak, siapa kalau lo lagi anak darah wita eh. Ya. Magi nak koro pak. Ini sebenarnya kekeliruan orang tua. Nalupai maka dah ia tu pongan Allah Ta'ala. Pole okoi pakuragata aga je tu puelo ku anak ta. Iya. Iya ku mai kurak jampa ke ku tam anak ta pa. Aja ta herak ba aja sangade ku dina jampangi ki. Iya. Tita ni je kadang imaku ku pa eh. Iya pa to malai mi sara anak na jampangi na mope ku nua belana pa. Na mope ku nua belana munro pa. Malak da to mariati ku ma pole terjadi agaga tu matonna pa. To mariati pa eh. Oku anak na didi anak na bimbing anak na jampangi anak na pa. Tita mima tu papelak na namu mabela anak na di tu na paja tu anak na emat telepo kiri kan ayam lagi madi si muki maga muki tapi ya kong kata mata aku rajam pati tamu i gari pak yeah. Kira-kira baja sangat dia malasa ki alena lisu jampangi ki nanang kajabatan aku rumah kanja angkat di cina kurmaga agak bana pun nak kadai marip pakak pekuninu acarana ya suruban yang mereka ugaji pi apa ini madari tu makoro ya suruh gaji tumi angkat tu nure manu pupo maga pi dan sebagainya bapak ibu sekalian. Ini nak ada agama tak? Agi tanah kau titi dupa. Agi tanah. Ya apa macam ini? Dari mako ke pak mikit minta sila loni agak gaya pak. Iya. Nah ya tu nama koko, ya tu merita nama linta runtuk DC tepa irita. Narik ko sekolah umum mata runa tuntu. Apa tak apa masih jak? Ya ko sekolah agama. Mak dek DC kasih paling paling nak ada iya kasih ko sekolah agama paling paling jatuh kasih manca dia agak ko tu. Ko tanya guru pengaji imang. Iya. Marepe upa-upa maka da we si jisela ku madari tonga kasih angka masih nyawa ku mangkelingi bicarana we banggala da alhamdulillah na sang ustaz nure taro mak jama ni kegi mak jama maka da ku na sa kantor daerah maka da ka angka neskana nak da di pagaga napi ma honor-honor alhamdulillah banggala da ni na sama dece ni iya alhamdulillah tapi angka toto mata maka kamu jaru kasih nereku nak kada iya gaje suruh nrimu na sen ado do lak de je kasih masih gi minan rong nak kada aga jama-jama nak kada guru pengaji kasih
Allah, guru pengaji masih nyawane mite anak-anak mahonor ke kantor daerah bangga lada. Mohon maaf ya, kupo makwir pak. Sisa nama aku tanah kak makadaya kak iya roh anak taruh ke pura yang kagajina na terima idik mona pampen nak kadaya. Iya lalu mi tambahi deh nak kena. Maaf lemu bangga lada. bangga lada nalain mi tambahi. Yeah. Tapi tidak kare kuru pengaji ya. Imangnya aku masih ke. Napa katu naga tematana, napa anda serasa ke tematana deh. Nasa permato alena. Napa kalau bito pa? Yeah. Dalle ko baje sanga dia pole pole terakana nan cici pagawi tongang. Siaga storan na siulang. Oko tematana. Tanai ni gare. Siaga storan na siulang oko gajina. Tapi tita mi gare guru-guru guru agak mengaji pak agak. Siaga storan oko tematana pak. Pure matu mak bene malakai pak. Na lempola. Tita ni. Manci pegawai tu ni nalempola tu na angkat tu na bangun usaha sidi. Eka si aga na celeng itu matana na si kampo mopi. Ajak na nereke mabilai pak. Ajak nereke mabilai. Si kampo ki lagi na malempola na. Ajak na nakare mabela pak. Angka lalu apa ya runtu. Mak beli bola tu matana. Mak beli bola tu matana pi malempola ni pak. Allah ilaha illallah. Manang kasih salah. Gara-gara palak. Magi na si salah pak. Nasaba iro tanen don sampin na nalli. Nalli la ilaha illallah tau pa berupana. Ini bapak ibu sekalian. De na si jampang. Masih la surat de na si jampang. Gara-gara ke. Jadi aja mo pak. Mako ko na de na tulis utang ama de cengi perintah agama e. Maka de wabil wali de ni isana APDC kiri dua itu pajajata dalam arti pak ini tahu tak ada PMO atau matata APDC lalu ki pak ia tunita anak tak baja sangat dia bapak ibu sekalian. Jadi olehnya itu harapan saya dari kaidah ini saya mencoba membuka wawasan pikiran kita maka deh ina tanya ini pada tomatawi pak malingi contoh wijawijata pak deceng ya pitang itu contoh deceng anak tak pak. Masih sesan generasi. Apa iya ku melu irita kadangi makuku pae. Nulle ka apa iya ku makulemi gaya na tet didi anak-anak makuku pae. Nulle matu. Sekian tahu ya akan datang. Mesak ni mega generasi kepere. Iya. Sedangkan lagi makuku pae. Maka ni ga tau kepere sebenarnya. Magai. Tomatonna na pakatuna. Tomatonna na canlai. Ajak na tau lengi cerita. Tomatonna lagi na pan rasa-rasa. Temas sempat jatuh ni, temas puasa tu ni, mapan rasa-rasa tu ni, kedo salah tu ni, angka mana ni? Tanya bawa tomatonna mak dari ke, namu bali bola nama dari ke tu, namu isak kampung mak dari ke tu. Angka lalu na jatuh pak napi tiro angka mak dibola ko kampung isteris na kedai yang kasih. Iya, masih lah jatuh kongke mak dibola pak. Angka masih lah jatuh kongke angke kajo ko tengah na kampung. Magi nak korup pak, karena ini ajaran agama sudah mulai hilang, termasuk makoko pakai kesadaran beragama kita. Nasabak madari anak tak lagi madari dunia sangat anak tak, apalagi ku anak nak tahu. Nasaharusnya ku ajaran agama aja nak anak tapi batas tahu anak tak, namu anak nak tahu itulah anak tu. Sehingga insya Allah baca sangat dia anak tak nak koto tahu. Ya rupa keadaan makoko, ya kong kata pak perlu ku anak nak tahu, tidak mui tahu pak, namu tu tahu makoko matoko idik. Tapi aku kaki maparru ku anak na tahu insya Allah baje sangat dia. Namo tahu maparru tu oku idi oku anak ta bapak ibu sekalian. Saya rasa demikian. Semoga Allah meridai lebih dan kurangnya dimaafkan. Semoga Allah meridai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تذكر قوله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سننا أمة سلام الله بينك حاضر. الحمد لله شكركي ما بوجي تنريغان كالوريا راجا بامسينا بونغ الله تعالى oleh karena rilalan naye wetue padang kamana muki pada hadire papole koromai siddi pakasiwiang yen dari tu sampajang dire jama magaribita mamuari pong Allah taala angkeritu na tarima madecing pakasiwiatta nari lolongang upai rilino makutoro pemang alabang mati di akhirat insyaallah karena rilalanna atau tungat tarilina ye de gaga masarong de gaga malada penting riseseta ye terutama ye naritu sempajatan na karena yero mancaji modala utama awwalu ma yuhasibul abdi yaumal qiyamati as-salah kami na marilema tu e paressar ye srimondina pong Allah taala ye naritu sempajatan paisal saluhat nareku makasih ngiyaro sampajataro saluhasa iru amali insyaallah makasih man itu amala-amala dari lainnya salawat naniyam apa salama kilo nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang kaya lak kecura suku rilalanna atau tungat tarilinanya sinina umat salam ala biyang ki hadir insyaallah rila landaye pengajatan meminasaka rampiang ki koromai siddi adesa nanabita mengenai lolona alat biranna sampajangin pakadai popole pangulut ta Umar ibn Khattab dari puriona pong Allah ta'ala kuritu makadang maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla fil laili wa ahsana shalah akramallahu taala bi tis'ati asya nigi-nigi papole kromai sampajawan ni rigongkana napakasingi batina mas sampajang makasing husukna makasing aringeranna akramallahu ta'ala bitis ati asya iwirinya ala dira pole ripong Allah ta'ala asera rupanna ala diranya hamsatan fid dunia warbatan fil akhirah liman rupa itarima nyokorilino patan rupa itarima mati di akhirah insyaallah iya sampajangnya jaran yang kali nga tahu makutan-akutanangi laulona akasinganna sampajanna dia nangka ini paresa-resa makada makasito nga ni gajaria sampajaku cocok tungamu gajaria batiku mas sampajang dan sebagainya aga sabana na karena iritai kadagi makukue iya mi malakda iparhatikan anu pitai wasilikna silalona nasaba iya ro sampajangnya di natali pamalakna
gangka na magi-magi ipapole, iya na rojaji. Bahkan nareko angka salah sidina sila surat tayang parang, bati na mas tempajang, itapa macaisi. Biasa lalu angka letik masigi. Kaya dia olokur yang mas tempajang, apa maka anu kera-kera, pakam parang ke pakam parang. Padahal, makarian rikuruta, majatu tauwe kodigaga tau cacai. Majatu tauwe kodigaga tau pujiwi. Ye kong katau degaga tau cacai, degaga koreksiwi. Apa iya kona puji kitau amu majaki, dito na pauwi makarian majaki. Apa mitau iku cacai. Milo ditu matu labu, Melo ni tumatu masolang na di mo pa na paringarang ki. Apa mitau i nariko i cacay. Tetapi nariko ang kato cacay ki iya na tupawi kakurangat ta. Gangkan na mancay mapide ciria leta. Apa di nampara ki tu kotori pojita de. Mo majaki di nampara ki. Mo ni sangi makada salah yaro di napawi. Gangkan na tumaka wata tiang para to acay. Apa tani tau mamparangi ajak kama yang parangi nama kiri-kiri agak tau tu misangan naiko padahal melewat ni rampi makada asal rupa tauwi musti napun neria sangi atas salang nabita lagi biasa salah apalagi dari kuidik mi umakna nabiasa pun katau turialena mi melotongang. Denis saya makada amur ya penyesalan toh. Jadi makada kerta kanjak na tu tasik dia tahu turi angka papare sana. Jadi makanjak tu kong kepigau ya kutana lengi. Jadi tu kajar masalah berarti kira. Makanjak kanyamu kajar yang kali ya. Nah iya tu nariko. Angka tahu mataru podaki na podaki tu. Kayi salah baca kion na okwe. Oh anu kinangi okwe. Koreksi ni aleta. Gangkan dari itu oh, salah tu ita taro salah nah dia nak kena pada cengi apa minta dia mampara ki angka pura imang walau isi dia masih gina wak beniang wak beni ke kuro kampung mereka nasemah kada iya garo sari paring kalinga alina garo salah baca wak pamule magaribi usi bawa masam pajang turalina usura imang. Terlena imang. Oku mo pial pati ha. Nang kami manasala batin na mangaji. Magkani batin na mangaji. Baca pati ha. Ihdina siratal muttaqin. Oh, salamat aja po imang ye. Sekali na pura masang panjang magaribi. Utana ya rupo imang mah kadaka. Siap tau ni manca jimang oku ya. Tapa mati mah kadang. Mapa mulai tahun 77. Boy, tanah ni mangi. Mega lakda ni tahu na lemak. Mega lakda tu ni tahu na pakawin. Tapi mapa sempajang ni dek gagak tu sempak mamparang ni. Apa mitai tahu ni dari ku yang parang ni na pajaiwi. Pajagai manca ji mama kuatai sapa imangi. Ternyata tiro masa pajangi sesika. Ai makule mer batena. Latu subuh turu makwar maka kai ye na ganna nanti katallu salato kan itu. Ampe tidi selangi kong kai pigau isunna kangi i pak di katallui. Pada padana dari kota majene di patasat di yaki makada mericak mana ni rupat tarong i gannari di katallu nasuku. Yang kan na tirong subuh lo nak bola na masiaran. Upudan ni makara ka dewi sa makara iya garo sa paring kaliga idi garo sa labaca di makara magay kai ko kaliga mapasampajang pada sa dikodina pada batik mapasampajang na kada akin di rondoi salah ang kata baca kada yang kaliga na baca ni para sa metoy tapa makara ihdinas siratal muttaqin. Tapi tani aku orangnya. Sekali nani, oh iya, mustaki ngokoro dia. Kayak mustaki metode, koro.
Kena. Allah ita ku nama ancaji mak dia mana gak kata mulai mamparang. Jadi ia turun dari kota Makam Parang, maka dari puang Allah Ta'ala, ida pak billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi pikku cara temamparang kita sih dia tahu, aja nama tanrang majalah dah. Nah nulis pinra iya rogokna, nah dia itu nah salah. Apa pula ku menjadi ada data, nama sholat tasik dia tahu. Ada bina gau. Jadi dari ku makan je batik itu suruh yang itu ada. Na pindah ya rogau na, rigawang kana, dik na pucai. Gangka na watiro, minri ma pidato, gimana? Maka dari di masyarakat ku angke ku kampung ini tak dampeng. Ita tanah tu, lo pimpin mancaji. Ita ku na mancaji bang. Napa nak angkat mamparanga sale batiku baca patih. Di tak dampang ai dia ke kampung teh ye nari kota ko angka salah aja na tak kada salah ya rong. Di aja ta mesiri mamparanga nasaba biasa metutu idi rupa tawe tak salah. Jadi anak di na marigaga mapparingerang ok kota matuan nang. Tamatua di to na marigaga pengajari anakna. Jadi iya ko anak mah peringerami ko tamatoa. Tapi ko tamatoa mah pengaja o ko anak. Salah tu bahasana. Jadi iya ko anak na peringerami mi tamatoa. Di na wad di nganai pengajari tamatoa. Na peringerami mi. Apa na podak gaki tamatoa tamah kada mega pak jiwan renaiko. Ya pun ada ke peringerami pura nola na lupai pebang. Apa iya tu ko matoa tapi mesti pura malolo. Jadi kepulangi maka deh, peringeran yang boleh salah cara tu ye. Perlu tu, dia maka deh di tamatoy, tamatoy mak teru dia. Ampe tu dia gagal tau di si puasa punggawa, dia gagal. Apa upan napa nang ke kuri leta ya sa punggawa? Mara batu isat di ngaleta. Ampe tu maka deh lalana kita suami itu kepala rumah tangga, kepala keluarga, istri itu kepala rumah tangga. Jadi pada kepala, apa biasa tu tuan karoane agi mina pudangi binina, apa nasi mak ada alina pemimpin, segala galanya alina mana pun nisang, di nawat di makorong. Jadi di orang ini di naya mana nanungki bolata iseta, angkatu isana binita kudu. Yaitu si dimakun riye dek na yang manana anu na pulangi lakita iseta sana tu si lakita itu mak pulangi yang si pakalap bini asan na tau kan ikung karwani amu warra enang parato ke si litir nama nasu makna warwani matutu ngasan na yaitu ade na wadi iya kok keunrana kok ke bolata ajan iseta iri ajan iseta. Apa itu makun raya nak puji tu si mangga toro eh. Pura si mon riwat tak kadere mon di timur si toro terimo di sorong sorong. Makumu narapoka. Aku metto mi tujuan dah aku metto mi ro. Jadi itu makun raya dega ke capu na jaman-jaman nang. Tani ami palawang. Yesangi jaman-jaman musti na pigau terimo ro. Di to tu gaga mawata mana jaman nang makun raya. Di mi gaga purana. Terima orang lulu lulu lulu banyak terima orang. Ya pe dia rane tak cina apa mi tapi wah angka purana angka waktu istirahatan. Jadi ni. Nah, oleh karena itu biasanya sempajang perlu kita sadari maka dah ajak ke mana turis salah berarti kita mas sempajang nadi nangka naya presang melewat ni orang pi maka dah lek biramui salai. Nah karena angka tau perisai daripada dik nang kata salah apa dika kata mamparai. Itu kanjak nak kutu kutu ika ya. Kutu kutu emak pitangi. Padahal ini kutu mengaji. Ia kutu mengaji ilak dalak day dengan kelingi tau ya. Ia kutu aku namparaki aja terpucai. Sari kuamang ini tak tahu bapak disengatang. Engkau tu mah kada yang pahit jangan langsung dimuntahkan.
Yang manis jangan langsung ditelan. Terkadang yang pahit jadi obat, dan terkadang yang manis jadi racun. Jadi kong kata tahu terima kaki maka kaki ai aja mo mutapri lah deh. Oh cocok tercocok ai bahaya tu itu. Bahaya tu. Timbang kong kata papudang ada timbang. Apa makna pun Allah Taala yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihi. Wat dijaji maka kan jati timu na tai pasorongan ada padahal engka akat tasalana ilalanna atinna. Sehingga ilalanna hadisana nabi tamakarei ahbib habibaka haunamma. Puji witori pujimu pa puji situ tuju. Aja gagak tau malak dasana ai puji. Aja gagak tau malak dasana ai teperi. Apa upan-upan nanti salah, mampat dilakda tua tita. Mampat dilakda tita dari kupuli tak salah na. Kewede uran nongi. Bati-bati kumana kualena. Eka siaga mampi gau turi, pak yakanya renya je. Magina ya mampi kok dimana loh. Gangkana terasa kuat. Dia pun dari ko, ia roban tua ta dengan ikhlas. Ikhlas itu melakukan sesuatu tanpa imbalan. Nah, ia nak kada guru ta, ia komelo ki mak baraka jama-jamata, akareso ki jolo, nenapa, i gaji. Ia kong kata unasa guru ta, gaji jolo napa, makareso, biasa tak dingi keikhlasana. Tetapi dari ku makareso ki jolo napa i gaji, biasa rizki yang tak diduga. Irapa ngi makada, seratu ni romantu sebu palingi panitia wih ternyata mereka nak sebab mempacing ke batita mak jama ikhlas kipa pulai yasa ni makan lima pakui dan kan nak yinar yasa rezeki yang tak diwayar zukuhu minghai sulayak.

wafat, dia dijaga oleh Allah dari segala, dari beberapa bencana. Nah ini gini kita populi riasanya sempajang pura ijaga ini pula di pohon Allah Ta'ala di sini dari mana bencana angkewat di populi. Jadi biasa kata umat kadang magi pelero tamah sempajang mato nama rumuk mato tak disandal eh magi pelero tamah sempajang mato namun rumah itu dia kaki ala pengeli. Maka dia geruta berarti dari kumah paci itu kada atang tak disiri asangnya asak barakan. Nah iya asangnya asak barak iya panaya setau asak barak nomor sidi tahan menderita. Yang kedua tidak tergesa-gesa dia nentak pemilu sila lona akhirnya semua kia dong kia. Mereka tahu napi terlalu ngeso, jauh ni. Hei, watak pegang. Wih, anu pegang. Pada pelanan dari kota Bolokan. Menurut anda guru, itu Bolokannya. Amode ini burai pajato. Amode ini burai. Demi tahu, itu dia ngeso eh. Napi terlalu ngeso, tak cili Bolok tahu, jauh ni. Padahal itu Bolok, amode ini. Ia nandapi seminggu pajak tu. Pajak. Demi ini leperang. Apa mah biasa di menyamang itegari ko desa iya ko desa tawakal ka Allah magi na malak da tawakal pe ko desa nasaba de gaga fasilitas mabila mana agage jajuk ko tu desa itu pada padan nak kasih bulue jaji mana pak japin na turiolo magi na jaji apa de gaga di yunrelau ya pe di pura ni mati japi. Ayo kita lari mulai puskesmas siapa macawi ada sarana makan jalan lagi iya kau tahu ke daerah letak mau talno tamat itu gangkar tawakal mak pasrah diri gangkar dijak jadi mana tu kro pak doangan nanti apa matandre darari dari pungala tala padahal dia lo deh gak kayasan dokter deh gak jadi mana tuh. Iya maku kue, maki ke dokter, naturi itu malah sama toh. Apa yang itu lah, saya tanya pulukku dokter, tanya pulukku Andre, pulukku ipuangnya, puang Allah Ta'ala mapa lansa, puang Allah Ta'ala mato mapa disi. Angkam ya sesabak, nah iya naruh sabak ayah sampai ini. Sit di bawang agak-agak degaga sabak nang, amatengi bawang. Dega agi burangi maka dia agi gurangi tina dina mati dega aga jalalo tasapa sabak nero amat yangi mega apa tau mak buah sendung-sendung sama makega kak majik nesio iya ro tintu iya ro kaci sari kuama yang dina tamu malekala mau mitau ikut tamu malekala mau. Padahal itu tu malaikat lama ikalima ilalah nasa sesuai ini terlalu bola tak? Apa bintang yang rita ini? Wad dikisisan? Di apa yang risan? Di rita? Wad dia si poji? Kata, karena poji malaikat lama nah, di nali nyawa. Di apa gak makor? Apa rahasia na pungir? Nah itulah sebabnya sehingga nah iya malah kalau mau dia napi taniga nigi-nigi jangankan kita nabi lagi iya nabi Ibrahim iya boleh ku malah kalau mau apa iya patutnya nah maaf angka malah kalau mau ku bolata nariku tak kelupa ki angka-angka sewaktu menurut sejarah iya roh nabi Ibrahim tak keboro isi bawah keluargana gangkana tapa boleh makal mau maka ketuk pintu kada assalamualaikum ya Ibrahim weh tasila Nabi Ibrahim apa siponakna Nabi Ibrahim memancaji suruh diga kata makal Nabi Ibrahim ukur waktu eh makara mitau ya amirul mukminin suruh agak senang perintana tuma perintana selangi pangkat nami pudangi. Magi na pandang kata tepu-tepu sana Nabi Ibrahim. Kini kata tahu ya saliongnya. Maka mana coka-coka tepu-tepu sana ku. Dia kapan ni sengai.

Makutani na bibarahi mamakada man anta. Niga na sang iko tu. Tapamate malekal mau makada. Saya ini adalah orang yang tidak sayang kepada yang muda dan tidak kasihan kepada yang tua. Itu agak naik seliung ni. Angkara dah saja mau dilihat nih. Tidak sayang kepada yang muda dan tidak kasihan kepada yang tua. Di sisa segaga ya. Asyik si nyawana tu yang seliung ni. Makum itu perlu balik kalau mau dia nak dimakan dah. Ya siri nyawana ya. Ini ia dah pernah tak boleh puang Allah Ta'ala. Maka ni malik kalau mau, maka ni Nabi Ibrahimah, mais muka. Ni kan nasa yang samut bisa liwang. Maka ni malik kalau mau, ana malakul maut. Ia na nasa yasa malik kalau mau. Tak pemati ni barang yang kemuha mai pas cabut nyawainan ke saliwangnya. Abah lalu pulangnya. Maka tak si Nabi Ibrahimah maka dah. Jitta Zaidan kai ba angka kolona salo ribu laku ye he logo hatu male nyawaku wala milo ko lo sir-sir ai ka makka dai na malekal mau angka kalori ribu la ta ye lo ka ka sir-sir ai ki ini ke milo tu ka male nyawata nari ku milo ki kanja na mati na malekal mau milo ki ye ka pa ku di podang ke me ka lo ka sir ai ki tapi melo tu ka male nyawata nari kumelo ki nule ka ba makara ki aja sajo lo naya bela ko tu jolo bali bole malo we apa jara tau melo pak bu si pak jena turi tau we mi nak julo ko nu maja ye ko decing ali na mana melo mesang ente tani gare de gaga tau tiri semak kada yanu me gadina. Tetapi nari kotaku tak dengi, boh napi pita, lama kan jepri, kadina boleh boleh napi napau, tak demani. Mak ketor, mak kadai, mak kesana Nabi Ibrahim, ana Khalilullah, iya na satu dipuji nak kapung Allah Ta'ala. Adakah orang tega mengambil roh kekasihnya? Tapi yero mereka lemau di si pedangi puang Allah Ta'ala maka yero Nabi Barahi puang de na melo yala nyawana na sabak turi pujit tagare tapi maka di puang Allah Ta'ala mereka lemau di si kumu pedangi Nabi Barahi maka da pernahkah kamu melihat seorang kekasih diundang oleh kekasihnya lantas dia tidak datang? Tak pemakan bawa Nabi Barahi, iku mapak itu pale ala ni nyawaku. Iya mana satu dipujina, apalagi bahasa nate dia. Dia ni pudang tak payudu bawa mi. Tegar ya, syair ya naso. Ya mau kasih lo mata saya kerotu na oni amatingan na, oni mati na. Tudah mi aku kadere na mati. Alinamu lo mantara ibinena, osikola. Alinamu, alinamu mana? Angkamu pir pakka sasaote ku limana na mate. Ondro la dak naro di ni risa make ta minu pi mate ye. Apa bini ngirisa ni melo ta mate paci-paci me menyale pakanya kanya ki me men. Ayo na tompe makar na bita annaumu ahul maut. Ye tinroe adik nai amati ngi. Jadi di nari kota matinro pikku cara ta matinro sare ko mangi na ya buana pade kota mate. Ya guri memang ni matewe riwat tu mati nrota. Pas sedia-sedia memang ni alih tamate riwat tu mati nrota. Aja nama kere agak sana ye minta milo mate nariko dia tahu lei mapat riki mapat diki ayaron. Ya jonti itu wilayah di mana sari komang ye padang kaki malitutui sampai jata. Itu logari agak singan nang nomor si dinangerong okurilino ipabelai diri asengnya bencana. Kita kigari hidup kupinrang bukan berarti kita banggakan kabupaten kita selama tu angka istilah yaseng arba'in magage sat dipakalinong kupinrang tan namanya menyamati sat diparasangi
tak jok kalau kiri kanan dia juga agak mari gaga. Agak sebabnya, nah sebab terimanya mangi perasaannya. Papuluku itu perasaannya mangi. Amu mega gagat dari kotor masus saya tita, masus saya papi nak dita dia gaganya mangi. Imah kuku mau mula ni, sebab megana atau acang, gangkana. Imah mula si masalah kadata di kopenrai. Sehari-hari ni gana mau terus sitat deng, pura ni amang. Pura ni mau tar kunci motor saliwang, ok motor utama mato. Imah kuki perikan tu kunci nana tak ding, yundi mak kunci. Iya. Nah, untuk itu mudah kita senantiasa waspada. Iya. Selalu hati-hati. Sirina Umar sallallahu alaihi wasallam hadir. Yang kedua, wa yuhibbu qulubu ibadi salihin wan nasi ajmain. Dia disukai oleh para hamba Allah yang saleh dan oleh semua manusia. Jadi dek mah kadai to makanjai bawa to pepuji, to soleh bawa pepuji, namo tanya soleh pepuji to. Apa itu kupas sempat yang kita tahu degaga balina. Amu tau maja mampu kanja to. Aja memang nanti ku to makanja. To maja lagi pasi idi pas sempat yang aja memang nanti ku to makanja. Iri sama kada makua modelik nanya, tapi kota sidupa tu maka kilat da napa kalabi. Apa ini detonya eri gaga? Nah, iya minare kui di depan apa kisio lo tapa majani pak kita kualena? Amu tu alina majatu pak kita nak kui di? Apa iya tu si tuan na amu de tamak bicara puluk kumi tapa ini tak tahu ni saki makade mampu di kiri alina. Puluk kumi tapa ini tak tahu ni saki makade na caca kita iya. Iya nanti dia sampai tu Indonesia kalau ki Mekah di nangka na punya ama kita bolongnya. Agak sebabnya apa dia patallah nak cerita kisah itu boleh. Napa kisah lo? Tapa mati ni kasih tujuh sepuluh boleh. Napa tapa tadi? Tapi ini saja kena nuja si kai. Gangkana. Coba gare. Pakai lebih kong kai. Coba main kagak maki kue. Ilalan nama si kita ye. Maupun naik toto. Insya Allah matu dari kau. Dari kipu alata toto. Tapi dari Mekah. Apakah lebih kigari aku tu bolongi? Pasti nak pakai lebih toki. Asih gari tu pasti nasi toki. Ini sampai makere kiri paita. Apa ini baca apa kita termintai? Nalik jai, engkau biasa si buah kumin dari Mekah. Ilik jai sujadang kena. Tahu pagi kurang ajar maka cari pagi dan lama ketua panalik jai sujadang. Padahal malu tumi tumi. Dia nama cari apa malu tumi. Makumin tumi nak kasih modelnya na. Jadi dia nak wat dilai caca tahu nak karena modelnya na. Wat dijaji itu tu maja itu makan jauh kiri daripada itu kanja. Tapi Nabi tak lagi biasa yang parang. Amu Nabi tak biasa tu makor modelnya na. Macuk kata apa lah ni? Tapi aku maja. Tapa tur gaya eh. Tapa tegur Nabi tak mak kada. Amba sawatawalla anja'ahul a'ma. Wa ma yudarika la'allahu yazakka. Tapa tur gaya. Maka dah aja ni tu malak dah memperhatikan lah datu punggawa itu. Wad dijaji itu punggawa dah rugi kamu. Ye kari tu marjawa kasih merolak dah yang api dia cengok kuiku. Wad dijaji itu. Tu kasih na tu buta ya. Mapi dia cengok kuiku. Ternyata kata apa ya roh kasih tahu masalah-salahnya roh. Tau melo tama agama. Tau melo mak guru agama. Jadi aja na tapi tanggapi salah tau ye. Nah dia panang kata siolo. Aja nak peri tahu ye, tama bola atau makelele tapa na, tapi pernah asyukosyukos dia patah tama suruh ni masuk, makutur nari kong kata makutana, aja tama makutana tu nari kong dia patah pura tak baliwi, ngecek tu tahu ke waktu makutana mah, entah makutana tu pemang, biasa tu kata makor, iya ke bola nak kong aja makin dengen, tapi makar lagi mata kutanangi. Oh salah ya, pahui jolok makanya kurang.
napa makutana tuki kada aga perlu na balis itu ta dia pemau jawab pi makutana siko jadi amu tu bicarai ko makan jai makan jatuh batin nanti jadi untuk itu kepada jamaah saya harapkan kepada kita semua mudah-mudahan pengajian kita ini senantiasa rutin selalu ada kigaga petulan lu makuturo pemang ilalana jamaah taye aja kigaga si salah-salah lantaran pulukui riasanya asi salah pahamang apa di gitu gaga tahu di napune riasanya si salah paham di na sit di lagi lala ya kak duai nama rumu tak salah pak tak si salah paham apalagi dari ko lemetui neolai lemetui tahu keluarga na jadi untuk itu kepada kita semua padang kaki pada mafi DC aja ni sapa iro si salah terutama rilalan na ye pengajat ta ye nariko angka salah sidina simpulolota mafi go rigo angkana di nasasuiri sisi tatasat ding aja ni bantau ko tengana tuwe gai api DC ki kunjungi bibolana sari kombangi na pahangi makadawo mafu jito ngantau ya kuya nasabak milomu pi mamparang irigo angkai masalah di sisi na tuwe gai sebab ia pejatulia sengalita salah narikumikan itu makada salai daripada makada dina salah itulah sebabnya sehingga dalam Al-Quran wasyawirahum fil amr jadi musyawarakan dari segala hal jadi agia kita penyelaw tapi gau di gagak kali itu asik dia ia kumasik diki narikutaku salai di gagak tau sesak tetapi amu ya sengalita tau kanja tau matapa narik kuala lita ni di nasang itu ya makanja jadi untuk itu kepada hadirin karena waktu sudah masuk mudah-mudahan pengajian kita ini insyaallah nanti lain kali kita sambung karena baru dua yang kita bahas pada malam ini mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi tentang alat birana biasanya sampajang saya kira demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Simpatisan sosial, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.